0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: It was a bad time. 102.1 your friendly hit station.
2: Pernahkah kamu udah siap-siap pakai outfit paling cakep nih ya, terus tiba-tiba hujan deres, sementara kayak cuaca di Malang tuh kayak bilang, wah no, kamu kayaknya jangan hari ini deh ya mainnya gitu. Dan kalau kemarin tuh emang kita lagi ngebahas kayak bediding-bediding, dan akhir-akhir ini emang udah mulai, apa ya, kalau misalnya lagi siang tuh udah gak sedingin yang waktu itu, awal-awal Juni ya, dan udah mulai kayak cerah dan lumayan panas gitu. Dan tapi aku tuh mau membawakan sebuah fakta nih ya dari CNN Indonesia nih. Katanya BMKG tuh udah ngumumin kalau sebagian besar wilayah di Indonesia tuh termasuk Jawa nih ya, sekarang udah mulai masuk musim kemarau Sebaya Muda. Jadi sekitar kayak 28% zona musim di Indonesia tuh udah masuk kemarau dan didominasi wilayah selatan nih ya. Dan monsun Australia yang aktif bawa masa udara kering tuh jadi alasan utama kenapa awan tuh udah mulai malas nongol gitu dari pagi sampai siang. Jadi kalau misalnya kamu sekarang tuh adalah tipe orang yang kayak masih commute dari kerjaan pulang dan masih menempuh perjalanan yang sangat amat panjang nih ya, mungkin kamu bakalan udah kerasa kalau akhir-akhir ini tuh udah panas nih Sebaya Muda. Tapi kalau kamu sendiri akhir-akhir ini udah merasa Malang tuh panas belum sih?

Fix, program yang satu ini beneran bikin kita gak bisa berwortwortnya sebagai muda. Gas kuy, dengerin K-pop Generation tiap hari Sabtu jam 12 siang biar bikin kamu super hits. Don't miss it!

0: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Son of your day, Kalimaya Baskara.
2: Sebaya muda, tadi nih kita udah dengerin playlist-playlist kamu semua nih ya. Tadi udah aku puter dari Conan Gray yang the best. Terus ada juga Justin Bieber, All I Can Take. Ada juga si The People of the Sun feat Nakila yang Two Tickets. Dan abis ini aku bakal puterin juga request-request dari kamu. Dan next kamu bakal dengerin Aditya Sofyan yang I Can Take It. Terus ada GAC juga, dan ada Nabila Takiyah juga nih. So buat kamu-kamu nih yang mau paginya ditemenin sama playlist kesukaan kamu, boleh nih langsung aja gabungan dan cerita-cerita bareng Cia di 0822-622-0021 atau di live TikTok dan Instagram @kalimaya_malang ya. Aku tunggu nih sebaya muda.

0: sering di ghosting sama gebetan? Chill, ada Hitsmaker yang siap jadi rental pundakmu tiap hari nih sebagai muda. Biar makin hits, jangan lupa follow Instagram dan TikTok Radio Kalimaya Baskara @kalimaya_malang ya.
1: Feel the frequency.

Acungkan 10 jempol kalau kamu udah capek sama orang-orang yang bilang kayak generasi zaman sekarang tuh nggak bisa konsisten ya, kayak gampang nyerah dan kurang menghargai proses gitu. Tapi mungkin deh yang dibutuhin sama anak-anak Gen Z kayak kita itu bukan ceramah kayak gitu, tapi kita tuh butuh teman cerita yang tepat. Dan itu deh yang lagi dicoba dihadirin nih lewat film yang mau kita bahas bareng-bareng. Diintip dari antaranews.com nih ya, film animasi Garuda di Dadaku tuh resmi buat tayang di bioskop per 11 Juni 2026 kemarin nih. Dan ini tuh adalah momen yang pas banget ya, karena bertepatan sama Pildun 2026. Dan film ini tuh ngisahin tentang Putra, si anak 13 tahun yang ngidap asma, yang mimpinya tuh besar banget ya. Dia tuh pingin jadi pesepak bola internasional dan nasional. Dan dia ketemu sama temannya Gaga, seekor burung Garuda magis yang jadi mentor dia selama dia perjalanan menjadi atlet ini nih sebagai muda. Dan kalau kamu sendiri, apakah kamu pernah bercita-cita menjadi atlet pesepak bola internasional seperti Putra nih sebagai muda?

0: kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
1: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu? Lagian kenapa sih harus pagi ini? Ngantuk tahu?
0: Ya kan lari pagi. Ini aja udah 6:30. Masa kurang siang sih?
1: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
2: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. Yuk tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, 6:00 sampai 9:00 pagi. Ngantuk gak dulu?

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Selamat pagi Kalimaya Baskara.
2: Bayangin nih ya, kamu jadi peternak sapi perah yang tiap hari tuh udah kerja keras ngurusin sapi, produksi susu jalan terus, tapi pas butuh modal malah susah karena datanya tuh nggak tercatat dengan baik. Nah, di sini nih teknologi tuh mulai ambil peran sebagai muda. Jadi ceritanya aku tuh barusan dibisikin sama OJK Malang nih, katanya selama ini peternak sapi perah tuh susah banget akses pinjaman dari bank, soalnya data usaha mereka tuh sering berantakan, nggak lengkap atau nggak terdokumentasi sama sekali nih. Nah, masalah ini tuh yang mau dibenerin lewat program Promise to Impact, kolaborasi antara OJK, Kemenko Ekonomi, ILO, plus didukung sama Dubes Pemerintah Swiss juga nih. Dan dengan sistem ERP, data produksi keuangan sampai operasional koperasi tuh bisa tercatat secara real time dan rapi nih. Otomatis ini tuh bakal bikin pemeringkatan kredit alternatif atau PKA tuh bisa bikin profil kredit peternak yang lebih akurat, jadi lebih gampang juga buat dapat pinjaman yang formal nih. Dan sistemnya juga udah jalan di 3 koperasi prioritas, ada Kanjabung, KPSP Setiakawan sama KPUD Tani Wilis. Totalnya ada lebih dari 10.000 anggota loh. Dan harapannya sih ini bisa jadi role model dan direplikasi ke daerah lain termasuk Malang ya. Kalau kamu sendiri sebagai muda udah gak sabar belum untuk kebijakan ini masuk ke Malang?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there. Powerful day with Kalimaya Baskara.
1: Hai hai Zoya Muda, masih bersama Cia ya di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Buat kamu yang sedang dalam perjalanan nih, misalnya mau nge-mall atau lagi mau ke arah Batu melalui Jalan Veteran nih ya, aku di spill sama cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan kamu tuh terpantau lancar ya sebaya muda. Sementara dari arah Jalan Bandung ke Jalan Veteran sendiri juga terpantau lancar nih sebaya muda. Dan cuaca di wilayah Matos dan sekitarnya terlihat cerah nih. Jadi pastikan kamu tuh berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI. Dan jangan lupa mematuhi rambu lalu lintas juga ya. Riding safely sebaya muda.

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kamu tahu gak sih, sebagai muda ada fase di kehidupan kamu yang mana kamu tuh bisa ngelirik seseorang dari jauh tuh rasanya kayak udah cukup gitu aja. Tapi lama-lama tuh kamu sadar nih ya kalau kita tuh udah bukan anak sekolahan lagi yang bisa puas cuma dari mutual following doang. Dan di umur-umur segini nih ya udah waktunya lah ya kita merasakan gimana capeknya menunggu kepastian dan gimana gedenya effort buat kamu yang kamu keluarin buat cuma dapat perhatian satu orang. Dan emang ya, kalau misalnya dari awal effortnya tuh udah kelihatan besar tuh, itu udah pasti menjadi kayak backbone-nya gitu deh, dari sebuah hubungan tuh bisa berjalan dengan lama atau tidak, awet atau tidak gitu ya. Dan kalau misalnya dari awal aja udah effortnya jomplang, gimana bisa kita memastikan hubungan itu tuh bisa last long gitu gak sih? Dan abis ini Cia tuh bakalan masuk ke segmen yang paling kamu tunggu-tunggu nih dari TGIM, yaitu tentang kamu, tentang kita, di mana kita bakal ngebahas tentang cowok dan cewek. Dan kalau kamu penasaran apa yang bakal kita bahas abis ini, stay tune ya, tetap di 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Ngetawain apa sih? Dari tadi gak berhenti.
1: Ini loh, lucu banget. Lihat deh.
0: Hah? Apa sih? Gak paham. Aduh, hari gini gak tahu yang lagi viral. Rugi banget. Buruan deh, keep update barengan Kalimaya Baskara di TGIM. Setiap hari Jumat dan Sabtu, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Jangan sampai gak nyambung sama circle kamu, cuman karena gak tahu apa yang lagi viral. Anti kudet bareng Kalimaya Baskara.

Yo, acungkan tangan kamu apabila kamu adalah tipe orang yang suka scroll Pinterest buat cari inspirasi kamar dan kayak nemu barang-barang yang estetik-estetik gitulah. Terus pas dicek ternyata itu tuh buatan Indonesia gitu dan kamu langsung terkejut. Wow, kayak ternyata produk Indonesia tuh banyak ya yang imut-imut dan estetik kayak gini. Rasanya tuh kayak ketemu temen sekampung di negara orang gitu ya, kayak bangga dan keren gitu. Nah, perasaan itu tuh emang ya lagi dirasain banget di level internasional karena aku tuh lagi di spill nih sama antaranews.com kalau produk dekorasi rumah Indonesia tuh lagi dipamerin di pameran Interior Lifestyle Tokyo atau di ILT nih. Ini tuh acaranya digelar di tanggal 10 sampai 12 Juni 2026 kemarin di Jepang dan pameran ini tuh bukan sembarang pameran biasa ya, ini nggak kaleng-kaleng karena salah satu ajang sourcing terbesar buat retailer, desainer interior sampai importer Jepang yang emang lagi cari produk lucu-lucu interior asal Indonesia gitu deh. Dan emang ya kalau dari Indonesia tuh barang-barangnya termasuk murah dan juga ramah lingkungan gitu. Nah, kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu tim yang sampai sekarang mensupport produk-produk buatan Indonesia nih?

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Please love Kalimaya Baskara.
2: Nih, masih bersama 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Nih ya, tadi kan kita udah ngebahas soal tentang kamu, tentang kita, tentang PDKT-an nih ya. Dan kalau misalnya lagi ngomongin soal PDKT-an nih, dulu kan kalau misalnya lagi masa-masa sekolah tuh kita mungkin masih jaim-jaiman gitu ya, kayak aku tuh sebenarnya suka sama kamu tapi aku tuh nggak berani gitu mau deketin kamu duluan. Dan ternyata tuh ya Cia baru tahu kalau cowok dan cewek tuh sama-sama tahu ngerasa kalau kadang tuh first move itu adalah hal yang menakutkan dan kayak bikin deg-degan gitu. Dan hari ini yang bakal kita battlein itu adalah sebenarnya first move tuh harus dilakukan sama siapa di siapa sih, dan sebenarnya cowok dan cewek tuh siapa sih yang harusnya first move duluan, dan siapa yang lebih suka buat first move duluan nih sebaya muda. Dan kalau misalnya kamu punya pendapat dan juga argumen tentang PDKT-an tuh sebenarnya siapa sih yang harus first move, bisa langsung gabungan di 0822-622-0021 atau di TikTok dan live di live TikTok dan Instagram @kalimaya_malang ya.

Asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bay Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune!

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Nih ya, kalau tadi kita udah ngomongin soal sebenarnya cowok sama cewek tuh siapa sih yang harusnya bergerak duluan waktu PDKT gitu. Dan kalau misalnya ngomongin soal

First move nih ya. Apakah kamu adalah tipe orang yang berani buat first move atau tidak nih? Karena kalau misalnya menurut risetnya sendiri nih ya, Cia barusan banget lagi baca dari suatu penelitian yang diadain sama UNESA nih ya. Katanya cowok sama cewek tuh sebenarnya sama-sama harus punya first move sendiri loh. Karena gimana ya, kalau misalnya dalam satu hubungan kan emang keduanya harus sama-sama bergerak gitu ya buat bisa berjalan. Dan kalau misalnya dari penelitian ini sendiri tuh ada salah satu informan yang bilang kalau dia tuh ngerasa ada yang ganjel, terus si cowok tuh kayak worth the risk gitulah buat dia. Jadi dia tuh berani buat melakukan first move duluan nih. Dan abis ini aku juga bakal spill juga kalau misalnya dari POV cowok dan cewek tuh kayak gimana sih sebenarnya first move yang menjadi definisi kayak first move yang benar-benar first move itu kayak gimana sih? Kan kalau misalnya yang cewek lebih ke kayak pendekatan secara emosional gitu nih ya, sebaya muda.

Seharian kerjanya cuma scrolling medsos aja, ada yang kurang gak sih? Biar makin mantep, gaskuy, dengerin dan join program OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, tiap hari jam 4 sore di Radio Kalimaya Basket.

Kalau misalnya kamu punya bestie yang emang udah temenan dari zaman masih kecil banget sampai sekarang udah segede gaban masih berteman nih ya. Kamu tuh sewaktu-waktu kayak pernah gak sih ngerasa, aduh kita nih perlu deh buat merayakan satu sama lain gitu ya. Entah itu kayak ulang tahun bareng atau sekedar kayak pencapaian merayakan pencapaian-pencapaian yang udah kalian raih gitu ya. Dan ternyata hal ini tuh juga ada di level yang jauh lebih gede nih. Dari grup chat kamu sama bestie-bestie kamu itu. Dan ini tuh terjadi di dunia diplomasi nih sebagai muda. Karena aku tuh dibisikin sama antaranews.com kalau Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn tuh resmi nyatain harapannya agar ASEAN dan Amerika Serikat tuh ngegelar KTT khusus di 2027 nih dalam rangka merayakan 50 tahun hubungan AS-ASEAN sekaligus 5 tahun kemitraan strategis komprehensif nih. Dan pernyataan ini tuh muncul saat peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika yang digelar di Kedutaan Besar AS di Jakarta dan dihadirin sama berbagai pejabat tinggi dari dua belah pihak deh. Dan kalau misalnya kamu adalah orang yang mungkin gak seberapa tertarik sama kegiatan diplomasi masih Indonesia nih ya, mungkin kamu harus cepet-cepet buat catch up berita-beritanya karena sepertinya menarik nih kita berteman dengan negara-negara besar lainnya.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 kali Maya Baskar FM, the new hits power.
1: 102.1 your friendly hit station.
2: Yes, sebaya muda masih di teka-teki nih ya. Kalau misalnya tadi aku udah ngebahas nih, kalau misalnya sekarang tuh normanya PDKT-an tuh udah berubah ya. Mau cowok mau cewek tuh mau PDKT duluan, first move duluan juga oke aja nih, gak apa-apa. Dan karena ini udah kayak di segmen akhir-akhir di teka-teki nih ya, aku bakal spill kalau misalnya gimana sih cowok dan cewek ini menanggapi tentang first move, dan berdasarkan dari penelitian yang tadi udah aku baca nih ya. Dan kalau misalnya dari penelitian yang aku baca nih, katanya sih emang mau cowok ataupun cewek yang gerak duluan di PDKT tuh sama-sama bisa bikin hubungan tuh langgeng kok. Gak ada yang namanya harus cowok duluan atau harus cewek duluan nih yang maju duluan. Dan kalau misalnya nih ya, kita mau menelaah lebih lanjut nih tentang hubungan PDKT-PDKT-an ini. Kalau misalnya kita pikir-pikir lagi tuh, sebenarnya kunci dalam suatu hubungan itu adalah konsistensi gak sih sebaya muda? Karena mau siapapun yang gerak duluan, pada at the end of the day itu adalah gimana caranya kita bisa untuk memaintain hubungan itu tuh tetap berjalan dengan lancar dan juga tetap tentrem adem ayem aja gitu. Dan kalau misalnya nih kamu masih belum puas sama teka-teki hari ini, it's okay, karena abis ini dan di TGIM berikut-berikutnya kamu bakalan tetap bisa mengeluarkan argumen kamu tentang cowok versus cewek di teka-teki selanjutnya nih sebaya muda.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tune on 102.1 Kali Maya Baskar FM, the new hits power.
1: Son of your day, Kali Maya Baskara.
2: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Nih ya, tadi kita udah battle antara cowok sama cewek nih. Sekarang waktunya kita buat tanding lagu dong. Dan tadi aku udah puterin buat kamu lagunya Dua Lipa yang Houdini sama lagunya Jessie J yang I Want Love nih. Dan kalau misalnya kita look back nih ya, kita lihat apakah liriknya mereka tuh emang sama-sama menggambarkan tentang suatu keadaan nih ya. Kalau Houdini tuh emang lagi nyeritain tentang seorang yang udah capek lah ya sama hubungan yang setengah-setengah. Dan dia tuh kayak ngasih kode deh, kalau kamu gak serius, aku bisa hilang loh kapan aja nih ya. Dan kalau misalnya kita dengerin lagunya I Want Love, itu tuh kayak Jessie J tuh lagi ngajak tebak-tebakan gitu deh. Kayak dia tuh gak mau lagi buat kayak memberi kesempatan ke orang-orang dan cowok-cowok bingung gitu ya. Dan dia tuh kayak secara eksplisit kayak I Want Love gitu ya. Kalau misalnya kamu mau maju, maju sini yuk. Terus habis itu kalau misalnya kamu nih misalnya mau request-request ataupun mau mengevote lagu pilihan kamu di tanding lagu, bisa langsung aja cus ke Instagram @kalimaya_malang ya.

Ayo, ngaku, siapa yang udah jadi golden member grup Kejora alias kelompok jomblo ceria? Gak usah gelisah, galau merana. Ada Radio Kalimaya Baskara yang siap jadi rental punda sebaya muda.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Klik love Kalimaya Baskara.
2: Iya, itu tadi adalah lagu pasangan kedua nih ya, tentang tanding lagu kita hari ini nih. Dan kalau tadi kita udah nyetel lagunya Jessie J sama Dua Lipa, sekarang kita udah nyetelin lagu Gracie Abrams yang Hit The Wall sama Chappell Roan yang The Subway nih. Nah, kalau misalnya kamu tadi udah mendengarkan dengan seksama nih ya lagu kedua artis ini, kamu pasti bakalan bisa menyimpulkan kalau mereka tuh sama-sama tentang lebih ke apa ya, menyerah tentang cinta lah ya. Kalau The Subway kan ngomongin soal seorang yang gak bisa move on dari seorang yang pernah dia cintai. Kalau Hit The Wall tuh lebih ke seseorang yang bahkan gak bisa menghadapi dirinya sendiri nih. Jadi kalau aku sumeri nih ya, menurut aku sendiri, The Subway itu kayak nyeritain aku tuh ngelihat kamu di setiap tempat yang aku datengin loh. Tapi kalau Hit The Wall tuh kayak masalahnya bukan di kamu lagi, masalahnya tuh emang di aku gitu ya. Dan kedua lagu ini tuh emang sama-sama kayak nyeritain tentang hopeless romantic gitu deh. Dan kalau misalnya kamu penasaran nih siapa pemenangnya, pemenangnya adalah di Gracie Abrams yang Hit The Wall nih, sebaya muda. So next kita bakal nyetelin lagu Billie Eilish juga. So tetap stay tune di 102.1 Kalimaya Baskara FM.

Buat kamu yang masih insecure soal info dan lagu dari musisi hits, gas, dengerin Request 12 di Radio Kalimaya Baskara. Auto gacor!

0: Kalimia Baskara, your favorite station.
1: Lovey Silver Lining. Emang ya, di segala suatu kesulitan tuh pasti ada silver liningnya, atau kayak pasti ada kebaikan di balik semua halangan-halangan itu gitu gak sih sebaya muda. Dan gak terasa banget sih ya udah nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 9 pagi nih sebaya muda. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan, udah mau battle-battle tentang pendekatan cowok versus cewek, terus battle juga lagu-lagu hits nih ya. Terus udah juga kita ngebahas soal tadi dari manca sampai berita-berita Indo yang nyeleneh-nyeleneh nih ya. Terus juga kita ada ngebahas tentang kehidupan-kehidupan kita yang emang lagi gedebak-gedebuk nih ya. Dan semoga hari ini kamu tetap have fun dan tetap semangat untuk menjalani keweekendan kamu yang masih tinggal sehari lagi nih ya. Dan tenang aja, karena tiap hari Jumat dan Sabtu Cia dan Hitsmaker lainnya bakal selalu ada buat nemenin kamu di Thank God It's Morning Breakfast dari jam 6 sampai jam 9 pagi nih. Dan Cia pamit dari ruang dengar kamu, and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Gas kuy, join ngobrol asik bareng musisi favoritmu di Radio Kalimayan Baskara, supaya muda. So, stay tune.
4: Wana 2.1, your friendly hit station.
5: Wana 2.1, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, selamat pagi sebaya muda. Masih barengan sama Arbi di sini yang bakal nemenin kamu di weekend gitu ya. Dimana kalau misal kamu di pagi hari ini sebaya muda masih bingung mau ngapain, kayaknya di weekend-weekend kali ini kita bakal enak gitu ya. Kalau misal ditemenin sama salah satu kegiatan yang pastinya ini juga menarik banget. Dan kalau misal kita perhatiin sekarang sebagai generasi muda gitu ya, sebaya muda, mindset anak muda udah banyak yang bergeser. Dulu mungkin lulus kuliah pengennya langsung cari kerja kantoran, tapi sekarang kayaknya nongkrong di coffee shop aja obrolannya udah pada brainstorming gitu ya, bikin startup, agensi atau brand sendiri. Nah, buat kamu yang lagi ngeritis usaha atau mungkin baru ada niat tapi masih maju mundur gitu ya, overthinking takut gagal, kali ini kita bakal ngobrol gitu ya dan jadi guide kamu yang pastinya sebaya muda pas banget kita kedatangan tamu spesial yang bakal ngobrolin soal wadah eksplorasi bisnis yang keren-keren banget buat anak muda. Dan langsung saja kita sapa ada teman-teman dari Universitas Macung. Halo, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi Kak Arbi. Salam kenal, saya Pak Felix dan saya membawa satu mahasiswa saya ini, namanya Owen begitu.
5: Oke, gimana kabarnya Pak Felix dan juga Owen?
6: Ya, kabar baik, puji Tuhan.
7: Iya, kabar baik juga.
5: Oke, puji Tuhan ya di pagi hari ini. Semoga selalu bahagia, selalu di weekend ini kan ya Pak ya. Biasanya betul. Kan semangat gitu, betul. Jadi harus semakin semangat juga.
6: Dan apalagi memang, kita orang muda ya, harus
5: betul
6: semangat.
5: Betul sekali, harus semangat. Semangatnya meskipun udah jam 9, sebaya muda belum sarapan tetap semangat juga, betul, gak apa-apa sekali. Banget. Anyways ya, di sini memang betul ada Bapak Dr. Felix Sadu Windu Wisnu Broto SSM HUM. Beliau ini adalah Kepala Bagian Pemasaran Universitas Macung gitu ya, sekaligus dosen program studi International Business Management ya Pak ya.
6: Betul sekali.
5: Dan juga dosen pendamping untuk event seru yang bakal kita bahas, yes, di pagi hari ini yang diketuai sama Owen di sini.
7: Iya,
5: ada
7: banget.
5: Entrepreneur Fair 2026.
7: Iya, betul sekali.
5: Oke, dan ini menarik banget ya, yang mungkin buat sebaya muda di sini yang belum tahu sebenarnya Entrepreneur Fair 2026 ini acaranya seperti apa sih, Owen dan juga Pak Felix gitu ya. Dan kenapa kita-kita ini wajib banget buat kepoin event ini.
6: Iya, oke. Terima kasih Kak Arbi. Selamat pagi semuanya. Nanti bisa ditambahkan Owen. Jadi begini teman-teman, Universitas Macung sejak tahun 2007 kan berdiri nih. Nah, salah satu program khas dari Universitas Macung itu adalah Entrepreneur Fair.
5: Okay.
6: Artinya begini, Macung didirikan oleh 90 pengusaha gitu ya. Jadi mereka pebisnis dengan motivasi yang luar biasa, menyediakan lapangan pekerjaan untuk alumni Macung. Jadi mereka mendirikan kampus ini pertama-tama sebenarnya kayak semacam buat stok lah untuk kerja di perusahaan mereka.
5: Betul.
6: Nah, karena mereka akan masuk di dunia bisnis, maka salah satu kebijakan dari pendiri Macung itu siapapun yang kuliah di Macung itu harus tahu bisnis apapun Kak, program studinya. Misalkan farmasi, waduh saya ini mau kuliah farmasi nih jadi apoteker, kenapa harus mata kuliah bisnis? Atau teman-teman yang sastra Inggris, kemudian teman-teman sastra Mandarin begitu ya.
5: Betul.
6: Aduh Pak, aku di sini kan mau kuliah Mandarin, kenapa harus ada mata kuliah bisnis begitu
5: benar,
6: ya?
5: Benar.
6: Jadi ini berhubungan dengan kebijakan dari pendiri universitas bahwa seluruh mahasiswa yang kuliah di Universitas Macung itu harus punya mindset bisnis begitu. Maka ada mata kuliahnya. Nah, kegiatan Entrepreneur Fair ini konteksnya adalah praktek gitu Kak. Jadi di kelas udah dapat teorinya, sekarang kamu harus praktek. Wadahnya apa? Wadahnya adalah Entrepreneur Fair.
5: Okay.
6: Nah, begitu kira-kira. Kemudian tahun ini, tahun 2026, ketuanya Owen, mungkin Owen bisa tambahkan temanya apa nih?
5: Boleh,
6: Owen.
5: Nah. Karena ini aku dengar-dengar temanya menarik banget ya.
6: Betul.
5: Innovate to Elevate. Itu yes. Boleh diceritain gimana, Owen?
0: Iya, okay. Jadi kami mengangkat tema Innovate to Elevate itu karena di dalam dunia bisnis yang kompetitif, itu kamu biasa aja itu nggak cukup. Jadi kamu itu
5: benar.
0: Harus menjadi pelaku UMKM yang ditantang untuk terus berinovasi dalam produk dan strategi pemasaran.
5: Oke.
0: Gitu.
5: Karena ini ya, in this economy juga.
0: Iya, betul.
5: Semuanya
0: sekali.
5: Harus dibisniskan ya, Pak, kalau bisa ya.
0: Iya.
5: Oke, okay, dan ini menarik banget juga karena katanya yang aku dengar-dengar juga Owen dan juga Pak Felix ya. Katanya Entrepreneur Fair ini adalah bagian dari program MBKM-nya Universitas Macung. Apakah betul seperti itu, Pak? Dan bedanya sama, kalau misal dibedain sama tugas-tugas kuliah biasa atau bazar-bazar pada umumnya, itu seperti apa, Pak Felix?
6: Iya, oke, baik. Terima kasih. Jadi, Entrepreneur Fair ini konteksnya masuk di dalam pembelajaran, perkuliahan, begitu. Maka ini termasuk juga bagian dari MBKM, begitu ya. Bagaimana mahasiswa bisa mempraktekkan teori-teori yang udah diajarkan di

0: yang dieksekusi. Nah, ini saya tambahkan lagi, Macung itu berbeda dengan kampus yang lain. Kalau mata kuliah bisnis, Mas, itu biasanya kalau ikut kurikulum pemerintah itu paling lama 2 semester atau 1 tahun. Di Macung itu 3 tahun, Mas. Jadi 6 semester untuk belajar bisnis. Maka setiap semesternya nah itu langsung praktek, ya. Tahun ini praktek di Matos, begitu ya. Tahun sebelumnya di tempat yang lain lagi, begitu. Jadi jawabannya yes, ini konteksnya adalah pembelajaran, begitu.
1: Wow, menarik banget ya. 6 semester itu berarti 3 tahun ya, Pak,
2: betul,
1: ya, untuk belajar
2: betul
1: bisnis. That's why keluar dari Macung ini benar-benar bisa jadi pebisnis sejati,
0: yes,
1: ya.
0: Langsung bisa bisnis
1: langsung bisa buka bisnis. Karena emang untuk menurut aku ya, menjalankan bisnis itu harus konsisten, Pak, ya. Kalau cuma 1 tahun 2 tahun aja itu bisa jadi konsistennya masih diuji coba. Kalau 3 tahun ini kayaknya udah mulai mateng nih ya buat bisnisnya. Dan ini menarik banget sih, udah buat kamu juga yang masih pengen kepoin tentang Entrepreneur Fair dari Universitas Macung, dari Owen dan juga Pak Felis. Kali ini kita bakal kembali lagi SBUDA setelah break satu lagu ini. Ya maksudnya kalau misal kamu pengen tanya-tanya juga, boleh banget mampir ke live TikTok Kali Maya Malang atau drop your question aja di 0822-622-0021. So stay tune di Ngobrol Asyik bareng sama Arbi dan teman-teman dari Entrepreneur Fair.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Alright, Sobat Muda, masih barengan sama Arbi di 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power, bareng sama Pak Felix dan juga Owen di sini, yang pastinya tadi sedikit di spill-spill ya, bahwasanya ini eventnya sangat-sangat menarik banget, dimana nggak cuma sekedar menjadi tempat untuk orang jualan gitu ya, tapi benar-benar menjadi implementasi antara ilmu yang pada akhirnya ada value inovasinya di situ, Sobat Muda. Ngomong-ngomong soal inovasi dan juga bisnis anak muda nih dari Pak Felix dan juga Owen gitu ya. Trend entrepreneurship sekarang ini kan lagi kenceng-kencengnya banget, terutama di Malang ini, yang mana daya beli masyarakatnya ketika ekonomi lagi nggak baik-baik aja tuh tetap naik aja gitu. Dan kalau misal menurut Pak Felix sendiri, kenapa pada akhirnya tren entrepreneurship ini makin diminati sama generasi sekarang? Dan pada akhirnya mungkin itu yang melandasi dari entrepreneur fair ini diadakan gitu ya. Kira-kira seperti apa Pak Felix?
2: Oke, saya sempat ngobrol dengan beberapa mahasiswa saya begitu ya. Minimal saya menangkap dua hal.
1: Okay.
2: Yang sejalan dengan mungkin boleh dikatakan karakter selera mereka gitu ya. Yang pertama adalah mereka mau berdiri di kaki sendiri. Artinya aku mau mandiri gitu ya. Aku gak mau punya bos, aku gak mau disuruh.
1: Betul.
2: Gitu ya. Aku maunya disuruh diriki sendiri gitu ya. Itu mentality anak-anak zaman sekarang. Nah, ketika mereka punya bisnis sendiri, mereka tuh bosnya siapa ya? Diri sendiri.
1: Betul
2: gitu. Jadi itu kayaknya yang membuat mereka itu tertarik gitu ya.
3: Semangat
2: gitu ya. Yang kedua, menurut saya ini teman-teman. Jadi teman-teman tuh maunya segera dapat begitu ya. Kalau bisnis itu kan jualan, aku kasih ini udah langsung dapat hasilnya gitu ya. Beda dengan orang-orang zaman dulu yang masih boleh dikatakan bertahan seperti saya gitu ya.
1: Okay.
2: Kerja sekarang dapatnya akhir bulan begitu ya. Jadi itu tuh bagi mereka kadang-kadang lama banget gitu ya.
1: Betul.
2: Mending jualan langsung dapat. Mungkin Owen bisa nambahkan yang mewakili generasi sekarang.
1: Iya,
2: kenapa sih Owen?
3: Kalau misalnya kenapa diadakan tahun ini itu karena setiap tahun tuh trennya berbeda sih Kak.
1: Betul sekali.
3: Kalau misal tahun 2025 sama 2026 itu hype-nya beda gitu. Kalau misal 2026 sekarang itu trennya seperti koin yang ada keju-kejunya itu.
1: Oke.
3: Nah,
1: Dubai kan, Chewy Cookie.
3: Iya, Dubai Chewy Cookie itu kan di tahun 2025 enggak ada kan.
1: Betul, betul.
3: Nah, itu jadi kami mau mengangkat tren itu, kita mau memaksimalkan tren itu untuk mahasiswa kami, Pak.
1: Oke. Okay.
3: Iya.
1: Dan emang kalau misal ngomongin soal bisnis, terutama di mahasiswa, biasanya orang mikir itu ya udah cuma jualan makanan atau minuman aja. Tapi sebenarnya peluang bisnis sebagai kita di mahasiswa itu sebenarnya kan banyak juga ya, Owen dan juga Pak Felix. Kira-kira kalau misal gimana sih cara kita bisa explore peluang bisnis di luar sana, terutama sebagai mahasiswa, supaya nggak stucknya itu ya di makanan atau minuman aja, which is itu sebenarnya nggak apa-apa.
2: Betul.
1: Tapi kalau misal kita mau expand kan juga nggak apa-apa juga. Nah itu kira-kira caranya gimana, Pak Felix atau Owen nih?
2: Iya, oke, baik. Nanti Owen mungkin bisa cerita di kedasaan 1-2 gitu ya, di bisnis 1-2 di Macung diajarin apa begitu.
1: Boleh
2: iya,
1: banget.
2: Iya, kan, nanti bisa di-spill. Nah, jawaban saya, mahasiswa memang kita bebaskan mereka pilih apa begitu.
1: Oke. Okay.
2: Tapi yang salah satu kita sarankan adalah passionmu ada di mana.
1: Betul.
2: Salah satu nih, ada teman yang suka banget dengan yang namanya parfum. Jadi ya beda dengan yang lain. Kalau yang lain banyak makanan, dia parfum. Begitu. Itu kan sesuatu yang tidak lazim juga. Tetapi ya tetap jalan. Kenapa? Karena passionnya.
1: Betul.
2: Aku jual pakai iklan ini Pak, iklan ini Pak. Jadi omsetnya juga luar biasa. Kemudian ada yang juga hiasan kuku begitu.
1: Okay.
2: Saya juga heran, hey, kamu bisnis ini? Iya Pak, laku. Dia tunjukkan buktinya ke kita gitu kan, screenshot, transaksi dan seterusnya. Wow, customermu banyak ya. Ada yang dari luar Jawa juga begitu. Jadi pertama-tama itu di passion mereka. Mereka passionnya ada di mana. Nah, yang kedua menurut saya dari teori yang diajarkan ya tentang mindset mungkin ya di semester 1-2 mungkin bisa cerita nih Owen, kamu diajarin apa?
1: Oke Owen, di tes nih Owen, belajar apa nih?
2: Ingat enggak gitu ya?
1: Masih ingat enggak nih Owen?
3: Tentu ingat dong Kak.
1: Oke, okay, ya, boleh dong di spill.
3: Jadi di kewirausahaan Macung di semester 1 itu kami diajarkan teori-teorinya aja, bagaimana cara kita melayani customer, bagaimana cara kita menginovasi produk kita, bagaimana cara kita, pokoknya bagaimana semua. Di semester 2 ini kami diberi tantangan baru nih Kak.
1: Okay.
3: Namanya itu kita mengadakan Entrepreneur Fair ini. Jadi kami itu berpikir bagaimana cara kami mengadakan acara, bagaimana cara kami agar acara kami rame, bagaimana cara agar kewirausahaan Macung itu bisa lebih rame gitu loh Kak. Jadi kami lebih ada implementasi nyatanya gitu.
1: Oke.
3: Jadi di kewirausahaan yang kedua itu kami lebih diberi terjun ke lapangan gitu Kak, membuat acara. Kami diberi tanggung jawab gitu Kak.
1: Termasuk entrepreneur fair ini ya.
3: Termasuk entrepreneur fair.
1: Berarti ini adalah hasil dari teori-teori yang kamu pelajari di semester pertama ya.
3: Betul banget Kak.
1: Oke, menarik banget nih ya. Tapi kita pengen balik lagi nih ke Pak Felix.
2: Yes.
1: Yang tadi sempat di-spill kalau misal kita bisnis ya sesuai sama passion kita. Tapi sebagai Gen Z nih Pak, kadang itu passion kalau misal udah dirubah menjadi sebuah pekerjaan, terus udah mulai ada pressure, kita jadi kayak apa ya kok kayak bosen ya jadinya, terus kayak bingung. Nah sebenarnya mengatasi kayak gitu ya, passion yang dijadikan kerjaan terus kitanya jadi bosen terhadap pekerjaan tersebut yang awalnya kita suka banget, itu sebenarnya kayak gimana sih Pak biar tetap konsisten?
2: Oke, baik, itu jawabannya adalah mentoring atau ada mentor. Jadi di universitas, kenapa setiap mahasiswa yang berbisnis itu ada satu mentornya, dosen yang mendampingi. Kenapa? Ya salah satu tugasnya seperti saya mendampingi beberapa mahasiswa. Tugas saya adalah bagaimana coaching mereka begitu ya. Ketika kamu naik, down, turun begitu ya, kamu harus seperti apa? Itu kita dampingi mereka. Memang setiap zaman beda, setiap angkatan beda ya. Kalau dulu itu mungkin persoalannya di luar diri mereka, sekarang lebih banyak justru persoalan ada di dalam diri mereka.
1: Betul sekali.
2: Persis seperti bosen tadi. Aduh Pak, aku bosen begini. Ya seperti itu. Maka kehadiran mentor itu penting banget. Makanya di Macung itu sampai ada yang namanya kita tuh punya apa namanya inkubator bisnis begitu ya. Jadi kumpulan dosen-dosen termasuk alumni Macung yang sudah sukses itu menjadi mentor untuk adik-adik. Jadi kita punya alumni yang luar biasa, bisnisnya sukses, ada banyak sekali gitu ya di Kota Malang ini. Lah mereka lah yang menjadi mentor bagi adik-adik.
1: Oke, jadi at least ada yang mendampingi ya. Dikala kita lagi down, lagi bosen, kalau ada yang mendampingi itu kita langsung bisa kayak heal gitu rasanya.
2: Betul sekali.
1: Oke, menarik banget. Tapi kalau misalnya dari Owen sendiri selama di Macung ini sudah ada proyek bisnis gak sebelumnya?
3: Kalau dari saya sendiri, dari sebelumnya itu sudah ada proyek bisnis Kak.
1: Dari sebelum Macung atau pas di Macung nih?
3: Pas di Macung Kak.
1: Pas di Macung.
3: Iya, jadi pas kewirausahaan yang pertama itu kita disuruh menentukan kita mau itu mau bisnis apa ke depannya gitu. Dikasih planning-planningnya gitu.
1: Dan pastinya dalam memulai bisnis itu pasti ada rasa kayak takut gagal, takut rugi. Nah, gimana sih caranya Owen bisa menghadapi hal tersebut? Dibelajari juga enggak di Macung selama ini?
3: Dibelajari juga Kak. Kita itu diberi wawasan ya Kak, lebih tepatnya itu. Jadi kayak gagal tuh wajar. Diberi motivasi gitu. Jadi kayak misal kalau misal pun kita membuat bisnis dan kita gagal, itu pun kita masih ada semangat, masih ada spark gitu Kak. Jadi enggak langsung yang down langsung menyerah itu enggak. Jadi kami diberikan wawasan kalau gagal tuh wajar, Kak. Gagal tuh belajar, betul, kayak betul. Gitu Kak.
1: At least kita mencoba ya.
3: At least kita mencoba.
1: Kalau kita mencoba, probabilitasnya adalah antara berhasil atau gagal. Tapi kalau kita nggak coba, ya kita nggak dapat apa-apa.
3: Pasti gitu gagal ya.
1: Nah, pasti gagalnya. Dan itu menarik banget sebagai wadah, salah satu yang menjadi wadah dari Entrepreneur Fair ini, yang pastinya abis ini bakal kita kepoin lebih lanjut dan juga lebih dalam lagi. Buat kamu yang udah pengen datang atau udah pengen join di event ini juga boleh banget. Abis ini masih bakal kita obrolin bareng Pak Felix dan juga Awan. So stay tune di Ngobrol Asyik bareng sama Arbi dan teman-teman dari Macung.

0: your day Kalimaya Baskara.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebenarnya udah masih barengan sama Arbi, Pak Felix, dan juga Owen di sini yang masih bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti di ngobrol asyik bareng Universitas Macung ya, yang pasti kita bakal ngobrolin soal e-fair alias Entrepreneur Fair 2026 ini. Anyways, kalau misal tadi udah di-spill dikit-dikit ya, bahwasanya di Entrepreneur Fair ini bisa dibilang ibarat simulatornya dunia bisnis gitu ya, yang pada akhirnya seperti bilang sama Owen tadi, gagal itu nggak apa-apa, malah jadi tempat belajar. Nah, di Entrepreneur Fair ini memang seperti itu sebaya muda. Tapi pastinya untuk bikin wadah sebesar E-Fair 2026 ini, effortnya bakal luar biasa. Nah, kalau misal ngomongin soal effort, kita bakal cerita-ceritanya sama Owen nih di sini ya. Kira-kira kalau misal persiapan menuju E-Fair 2026 ini pastinya nggak mudah ya, Owen ya.
2: Iya,
1: banyak
2: mudah,
1: ups and down-nya itu pasti ada. Boleh nggak sih diceritain sedikit gitu ya, proses di balik layar yang mungkin nggak banyak orang tahu gitu ya. Kira-kira ups and down-nya seperti apa nih, Owen?
2: Oke, di balik layar itu ya, prosesnya itu sangat intense, Kak.
1: Okay.
2: Mulai dari produk mahasiswa yang kita cek layak atau tidak untuk dijual di mall gitu. Kita juga harus berkoordinasi dengan pihak matos, penego-nego gitu, Kak. Dan kita juga harus ngetes seluruh panitia gitu.
1: Okay.
2: Sudah layak menjadi panitia atau tidak, apalagi nih Kak, semua panitianya kebanyakan besar, sebagian besar itu semester 2.
1: Oke.
2: Okay. Iya, jadi masih terhitungnya itu masih buta terhadap proker-proker seperti ini.
1: Betul. Jadi masih baru lah ya istilahnya.
2: Masih baru nyebur gitu.
1: Baru nyebur. Termasuk Owen juga, tapi udah bisa menjadi ketua pelaksana itu udah luar biasa banget.
2: Terima kasih.
1: Berarti
2: Kak,
1: seluruh panitia ini adalah teman-teman sebayanya Owen ya?
2: Betul Kak, teman-teman sebaya, manajemen, dan juga akuntansi.
1: Oke, jadi nggak ada yang di atasnya Owen juga ya untuk di event ini ya?
2: Oh ada Kak.
1: Oh ada juga.
2: Namanya PIC itu, jadi buat ngementorin kita.
1: Tetap ya.
2: Tetap, biar kita itu kan baru nyebur, takutnya terlalu buta gitu.
1: Betul, Kak. Takutnya tenggelam ya.
2: Takutnya tenggelam.
1: Misal baru nyebur nih. Udah. Oke, menarik banget. Termasuk tadi juga udah belajar networking juga dengan matos gitu ya. Itu kan juga salah satu ilmu yang sangat-sangat berguna, networking di era sekarang ini sebenarnya udah. Dan anyways, dari sekian banyak tenan atau bisnis yang bakal hadir nih dari teman-teman mahasiswa, kira-kira ada tren usaha yang unik-unik gitu gak sih, Owen, yang pada akhirnya lagi banyak dikembangin sama rekan-rekannya Owen, atau mungkin buat tenan-tenan yang bakal ada di sana nanti, yang kira-kira yang eye-catching itu apa nih? Boleh di-spill-spill gak?
2: Nah, di tahun ini tuh banyak mahasiswa yang memadukan kuliner tradisional dan juga sentuhan modern nih Kak.
1: Oke, fusion gitu ya.
2: Fusion, betul sekali.
1: Oke.
2: Jadi mahasiswa kami itu memadukan makanan dan minuman yang mengusung konsep praktis namun tetap estetik dan tetap ramah di kantong mahasiswa nih Kak.
1: Oke, menarik juga ya. Jadi enggak yang tradisional tradisional banget, tapi tetap ada khasnya, modernnya juga ada ya, untuk menyesuaikan pasar.
2: Betul,
1: gitu ya.
2: Menyesuaikan tren juga Kak.
1: Menyesuaikan tren. Siapa tahu nanti ada klepon cake gitu ya, kan yang sekarang juga lagi rame, Dubai Chewy klepon gitu kan. Kita juga enggak tahu ya, sebaya muda itu kan tinggal di otak-atik aja sama yang trennya tadi. Anyway, kalau misal nanti juga dari pengunjung ini datang ke di Matos ya, lokasinya di rooftop ya?
2: Okay. Rooftop Matos, betul.
1: Oke, di rooftop Matos. Kira-kira experience-nya bakal ada apa aja nih yang bakal mereka dapat selain belanja gitu?
2: Tentu saja yang mereka dapat itu yang paling utama kan ya, belanja dan juga kulineran.
1: Betul, kenyang ya?
2: Kenyang, udah kenyang bawa barang-barang.
1: Betul, betul.
2: Nah, kami juga menyediakan live musik, penampilan UKM.
1: Oke.
2: Okay. Terus ada lomba Mobile Legend juga Kak.
1: Oh, wow.
2: Iya, kami juga mengadakan mewarna. Dan untuk tanggal 21 di hari Minggunya, kami juga mengadakan cosplay Kak.
1: Oh wow.
2: Iya, ada event cosplay yang lumayan besar
1: ya,
2: Kak.
1: Benar. Komunitas cosplay emang di Malang ini rame banget pasti. Iya. Itu di hari kedua ya? Owen?
2: Hari kedua cosplay Kak.
1: Oke, terus ada apa lagi nih?
2: Dan juga itu kita punya talk show dengan Gilang Hermawan.
1: Oke, content creator.
2: Iya, content creator.
1: Content creator ya.
2: Iya.
1: Oke. Oke, menarik banget sebenarnya. Udah ada lomba mewarna, ada e-sport juga tadi Mobile Legends ya. Ada cosplay yang pastinya ini ramai banget ya. Kalau misalnya mau cosplay ini harus orang Majung atau orang luar bisa ikut nih?
2: Oh enggak kak, kita terbuka untuk semua publik. Jadi kita open source-nya itu. Jadi semua orang Malang atau orang luar kota mungkin juga bisa datang gitu, bisa meramaikan.
1: Oke, cosplaynya harus anime atau bisa cosplay segala macam nih?
2: Bisa segala macam ya. Iya.
1: Segala macam bisa di cosplayin sebenarnya. Udah menjadi CEO yang menyamar juga boleh juga.
2: Boleh banget ya.
1: Boleh juga. Oke, ini menarik banget. Dan kalau misal ngomongin soal dari Entrepreneur Fair 2026 ini, tahun lalu nih Pak Felix, kabarnya pengunjungnya sampai ribuan ya Pak kalau nggak salah nih ya. Betul. Menurut Bapak kira-kira apa sih secret resepinya yang bikin masyarakat tuh antusias banget buat datang ke acara ini? Dan kalau boleh tahu, tahun lalu diadanya di mana nih Pak Felix?
0: Iya, oke. Tahun lalu kebetulan ada di Kampus Majung.
1: Oh,
0: jadi kita adakan di Kampus Majung begitu ya. Kuncinya apa? Jadi kita ngajarin teman-teman nih kebutuhannya sekarang ini anak muda apa. Betul. Begitu ya, termasuk cosplay itu kan salah satu kebutuhan dari teman-teman, mereka pengen eksis begitu ya. Jadi singkat cerita bagaimana sih kita ngajari adik-adik panitia ini mencoba mencari kebutuhan mereka yang sekarang ini apa. Trennya mereka apa. Artinya lu mau apa gue kasih, kira-kira seperti itulah. Iya, jadi itu tips yang kita ajarkan ke adik-adik ya, termasuk kepada Owen dan kawan-kawan. Ketika tahun ini mau buat konsep apa gitu ya, kita ajarin mereka untuk analisis seperti itu. Kira-kira trennya sekarang apa, kebutuhan mereka apa. Oke deh, kita kasih panggung buat mereka. Termasuk kenapa sih di Entrepreneur Fair ini masih ada lomba mewarnai begitu ya. Nah, itu kebetulan saya salah satu PIC-nya, nanti yang menjuri juga saya begitu ya. Karena saya masih melihat di luar sana ada banyak adik-adik yang butuh panggung. Mereka pengen kompetisi mewarnai begitu. Maka kemarin panitia menangkap hal itu dan yuk kita tetap ada nanti di seperti tahun sebelumnya, bahwa nanti tetap ada lomba mewarnai. Kemudian temanya juga soal bisnis begitu. Bagaimana adik-adik yang masih kecil ini, mereka juga sudah menangkap mindset bisnis.
1: Benar, secara tidak langsung gitu ya. Oke, menarik sekali. Jadi emang strateginya adalah gak cuma belanja atau food court doang lah ya istilahnya, food bazaar doang, tapi juga bisa menggaet komunitas-komunitas itu yang bikin pada akhirnya rame. Emang strateginya luar biasa, mantap banget nih sebaya muda. Oke, abis ini kita juga bakal masih ngobrolin nih ya, buat kamu yang masih pengen ngembangin diri kamu di bidang bisnis atau masih pengen riset-riset soal bisnis, sebaya muda, abis ini bakal di spill-spill juga sama Pak Felix dan juga Awan. So stay tune di Ngobrol Asik bareng teman-teman dari Universitas Majung.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Alright, BOD masih barengan sama Arwi di Ngobrol Asyik bareng teman-teman dari Universitas Macung, di mana di eventnya Entrepreneur Fair 2026 ini kamu gak cuma diajak buat ngehabisin dompet kamu alias belanja doang gitu ya, tapi kamu juga bakal disuguhi hiburan seru-seru banget gitu. Tapi balik lagi gitu ya, ke core acaranya adalah Entrepreneur Fair, yang ini pada akhirnya kan sebuah sarana pengembangan diri yang optimal gitu ya, dari kampus ke mahasiswanya. Oke, dari Pak Felix nih ya, kira-kira skill apa aja nih Pak yang sebenarnya dilatih ke mahasiswa lewat kegiatan hands on hands kayak gini Pak di Entrepreneur Fair 2026?
2: Oke, yang pertama kami di Macung kan punya 12 nilai nih yang harus dihidupi oleh mahasiswa kami gitu ya.
1: Okay.
2: Salah satu nilai yang mereka harus hidupi adalah nilai gigih gitu ya.
1: Okay.
2: Jadi gak boleh pantang menyerah begitu. Maka di kegiatan ini kita juga tantang ke mereka gitu ya. Oke, kita sediakan stand, kamu harus menyewa sekian gitu ya.
1: Gitu.
2: Maka kamu harus gimana sih dengan tantangan sekian kamu itu dengan bisnis kamu? Kamu bukan hanya bisa BEP gitu ya, kembali modal gitu ya, tetapi kamu dapat laba di situ.
1: Betul,
2: nah, ini
1: betul.
2: Kan butuh effort yang besar, kegigihan, pantang menyerah begitu ya. Jadi kami di Macung punya konsep bahwa mahasiswa bukan hanya berkembang di pengetahuannya saja gitu ya, tapi soft skillnya, daya juangnya, kegigihannya begitu. Kemudian juga kerjasama. Nah, itu kan kami sediakan stand itu kan untuk kelompok. Jadi mahasiswa bukan sendiri bisnisnya, tetapi kelompokan.
1: Oke.
2: Justru itu berat mas gitu ya, karena orang lebih memilih aku sendiri aja gitu loh ya, aku sendiri aja itu lebih mudah. Tapi ketika itu harus kelompokan, effortnya lebih besar. Kenapa? Mereka harus belajar kerjasama. Mereka harus belajar gimana memahami kelemahan kekuatan teman-temannya. Bagaimana kekuatan kelemahan itu bisa menjadi sesuatu yang daya yang luar biasa begitu ya. Nah, itu soft skill yang kita ajarkan ke mahasiswa supaya mereka bisa sampai ke sana. Dan itu sesuatu yang sangat tidak mudah. Itu baru pesertanya gitu ya, peserta dari mahasiswa, belum panitianya, Owen dan kawan-kawan. Saya sebagai pendamping hampir setiap minggu kita meeting, pertemuan yang bersama-sama. Belum yang formal gitu ya Owen ya, berapa kali nih Owen, Pak, konsultasi Pak.
3: Begitu banget ya. Lagi,
2: oke, sudah berapa kali nangis kamu Owen?
1: Waduh, udah berkali-kali sambat ya ini Owen ya.
3: Tidak usah dihitung. Tidak usah dihitung.
2: Okay. Jadi saya kasih tahu ke mereka gitu ya, bahwa ini peluang yang mahal saya bilang gitu. Kenapa? Kamu masih semester 2 sudah dikasih tantangan besar.
1: Okay.
2: Saya bilang di dunia kerja, pegawai baru itu sering kita kasih tantangan. Okay, kamu kerjakan event begini. Ya mereka kalau belum pernah ngalamin, mereka nangisnya di dunia kerja gitu kan. Ya jadi ya jelek performan di dunia kerja. Saya bilang ke Owen, nangis kamu, jatah nangis kamu itu udah kamu ambil sekarang. Nanti ketika kamu dunia kerja, kamu gak akan nangis lagi.
1: Betul.
2: Nah itu salah satunya Kak
1: ya,
2: yang kita ajaran ke mereka begitu.
1: Terbentur habis itu terbentuk ya.
3: Nah, betul Pak.
1: Exactly. Dan kalau misal menurut Pak Felix dan juga Owen di sini ya, apakah pada akhirnya di zaman sekarang ini orang-orang itu semua orang harus jadi pebisnis gitu ya? Dan kira-kira sebenarnya menjadi pebisnis yang efektif itu seperti apa sih? Kalau misal menurut Owen sendiri sebagai mahasiswa yang sedang belajar juga, itu menurut Owen yang udah belajar bisnis juga itu seperti apa, dan menurut Pak Felix gimana nih?
2: Yeah.
3: Oke. Okay. Kalau dari saya sendiri, tidak semua orang ya Kak harus punya perusahaan, harus punya apa gitu. Tapi kalau misalnya jiwa entrepreneurship itu wajib dimiliki siapa saja kalau menurut saya.
1: Oke. Okay.
3: Kenapa? Karena jiwa entrepreneur itu tentang pola pikir, tentang mindset. Bagaimana kita melihat peluang di tengah masalah? Bagaimana kita berani mengambil resiko, tangguh, dan selalu kreatif mencari solusi. Nah itu kan selalu terpakai di dalam dunia kerja manapun kan Kak.
1: Walaupun pada akhirnya kita gak jualan, kalau misal kita punya jiwa entrepreneurship itu bakal semangat terus ya kerja ya.
3: Terbantu juga Kak.
1: Terbantu, at least kita tahu gimana cara survive di dunia yang sedang tidak baik-baik aja ini.
3: In this economy ya Kak.
1: Betul sekali. Oke, kalau misal dari Pak Felix gimana Pak?
2: Iya, oke, jadi itulah yang membuat saya heran kenapa dulu pendiri Macung itu kayak membuat kebijakan semua jurusan harus ikut mata kuliah bisnis.
1: Okay.
2: Orang mungkin berpikir, hah, semua jurusan harus jualan. Bukan jualan, tapi punya mindset bisnis. Yang tadi udah dijelaskan Owen, itu adalah materi perkuliahan gitu ya. Kamu ikut mata kuliah bisnis bukan harus menjadi pebisnis, artinya jualan gitu,
1: betul,
2: ya.
1: Betul.
2: Tapi punya mindset bisnis. Salah satunya adalah daya juang, kreativitas, begitu ya. Kita sering ngomong ke mahasiswa, bisnis stres, stres, ya itu memang goalnya, ya. Kenapa? Supaya kamu punya kegigihan, supaya kamu punya daya juang. Kalau kamu nggak stres, gimana daya juangmu muncul seperti itu? Jadi itu yang seringkali kita sampaikan ke mahasiswa.
1: Betul.
2: Makanya kalau dikatakan mahasiswa macung, stres pasti, tekanan tinggi pasti,
1: betul,
2: gitu,
1: betul.
2: Ya, nangis-nangis pasti. Kamu semester 2 udah dibuat nangis-nangis gitu,
1: yes,
2: ya,
1: exactly.
2: Karena itu sebuah proses.
1: Okay.
2: Ya. Kita bersyukur ketika mengundang alumni untuk kasih motivasi ke kelas. Mereka selalu mengatakan, dulu kita jengkel dengan kampus disuruh begini-begini, sekarang kita merasa bersalah. Ternyata itu bermanfaat di dunia kerja.
1: Betul sekali.
2: Jadi itu yang seringkali kita boleh dikatakan tetap pertahankan sampai sekarang. Alumni kita undang untuk mengajar, untuk memberikan testimoni.
1: Betul
2: begitu,
1: sekali,
2: Kak.
1: Karena kalau belajar dari pengalaman orang lain itu lebih ngena gitu ya,
2: yes,
1: daripada dari textbook itu rasanya. Betul. Kayak lebih ngena dari pengalaman orang lain.
2: Betul.
1: Oke, buat kamu juga sebenarnya yang masih ragu-ragu, kayak pengen berbisnis tapi masih kayak masih banyak gitu intrusive thought-nya di dalam diri, dan pengen tipsnya kayak gimana, abis ini bakal di-spill juga sama Owen dan juga Pak Felix. Stay tune di Ngobrol Asyik bareng sama teman-teman Macung.

0: Alright, sebenarnya udah. Nah, kali ini banget nih buat kita sebagai Gen Z itu kan masih sering juga ya sebenarnya udah buat kayak pengen banget mulai bisnis, tapi masih ditakutin dengan rasa-rasa cemas, rasa yang pada akhirnya kayaknya aku nggak berbakat deh buat jualan gitu ya. Nah, Pak Felix dan juga Awan, kira-kira apakah pada akhirnya dari acara-acara seperti ini itu bisa memberikan benefit dan juga wadah yang efektif dan juga efisien buat mereka?
1: Iya, oke. Terima kasih. Jadi teman-teman, 1000 langkah tidak akan tercapai tanpa ada tindakan 1 langkah, kira-kira okay. Seperti itu. Kalau ketakut ingin bisnis gitu ya, mencoba bisnis takut, aku mau mencoba takut gitu ya, maka tips dari saya ya jalani dulu.
0: Betul
1: gitu,
0: sekali.
1: Ya. Jadi jalani dulu, langkah dulu, 1 langkah begitu ya, jalani. Nah, kenapa teman-teman saya ajak untuk datang ke Evair? Lihatlah, itu loh 1 langkah teman-teman kita yang mau berbisnis. Kira-kira betul. Seperti itu. Jadi kita ingin memberikan inspirasi ke mereka. Kalau mau berbisnis, melangkah dulu. 1 langkah dulu. Nah, inilah bentuk 1 langkah dari teman-teman Macung okay. yang mencoba ingin berbisnis. Ya, nanti 1 langkah itu dievaluasi. Misalkan, aduh jualanku kok nggak laku. Yeah. Aduh, ini kok yang paling banyak lakunya yang produk ini, yang produk itu enggak. Begitu ya. Lah, dari 1 langkah itu nanti baru bisa dievaluasi next-nya seperti apa. Maka bagi sebaya muda yang tadi gelisah iya, begitu ya sekali. Mau berbisnis, ayo datang lihat teman-teman. Nanti boleh tanya di sana cerita 1 langkahnya kayak apa. Ah, bener, kira-kira bener. Seperti itu. Mungkin Awan mau nambahkan.
0: Kalau dari Awan gimana nih Awan?
2: Kalau dari saya sendiri sih menurut saya yang paling penting itu pengalaman. Jadi kalau misalnya kamu sudah punya pengalaman, sudah kamu itu jadi enggak punya rasa takut. Misal
0: betul
2: nih.
0: Sekali.
2: Kita belum pernah terjun payung. Setelah kita pertama kali terjun payung masih takut. Kedua kali masih takut. Ketiga kali itu sudah mulai ada rasa berani.
0: Terbiasa, gitu.
2: Betul
0: ya.
2: Dan kita juga bisa mengapresiasi. Dengan kita berpengalaman, kita bisa mengapresiasi apa yang telah dibangun orang lain.
0: Betul. Yang pada akhirnya itu juga bisa menumbuhkan rasa cinta kita terhadap bisnis yes. gitu ya. Yang kalau misal pada akhirnya udah didasari dari hati itu pastinya nanti juga bakal menjalani itu juga bisa dengan lebih banyak belajar lagi, mengembangkannya lagi juga bisa. Kalau istilahnya Jawa adalah witing tresno jalaran soko kulino. Cinta diawali
1: sekali.
0: Dari kebiasaan gitu biasaan. Ya. Jadi harus dicoba dulu, dibiasain dulu nih sebaya muda. Sebelum
2: betul
0: pada akhirnya
2: sekali.
0: Jadi pebisnis ya dan jadi miliarder gitu
1: yes.
0: ya kalau kita orang-orang.
1: Amin.
0: Oke, terakhir nih Pak Felix dan juga Awan, di dunia yang serba cepat kayak gini, kenapa pada akhirnya dari kreativitas dan juga inovasi itu jadi modal yang terbesar buat kita terutama sebagai generasi muda? Mungkin dari Pak Felix dulu atau dari Awan dulu boleh?
1: Iya, oke, mungkin dari saya teman-teman. Kenapa tema kita ada inovasinya? Karena itu adalah salah satu jawaban dari dunia yang saat ini sedang jalan, begitu ya. Dunia yang serba cepat gitu ya, dunia yang tidak mau lagi ada kompromi.
0: Okay.
1: Maka salah satu mentalitas yang dibutuhkan itu adalah inovasi. Bagaimana sih kita bisa berinovasi? Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah dengan temuan-temuan baru, dengan pemikiran baru seperti itu. Itu dari saya.
0: Oke, kalau dari Owen?
2: Kalau dari saya sendiri ya, kalau cuman ikut-ikutan tanpa kreativitas dan inovasi seperti yang dibilangkan Pak Felix itu, kita tuh akan tenggelam di tengah-tengah prosesnya, Kak.
0: Betul.
2: Kayak misal nih, kita mau jualan, kita ngelihat nih ada, oh di sebelah ada yang jualan es kepal Milo, kok rame gitu. Kita ikut-ikutan, kita FOMO. Dan ternyata kita tanpa persiapan, tanpa
0: betul.
2: Inovasi, kita pun kalah saing dengan pedagang yang di sebelah
0: exactly.
2: itu.
0: Karena kalau misal pada akhirnya cuma riding the wave tapi nggak tahu sebenarnya harusnya mau kemana, itu kan jadinya ya kita jadi kesasar sendiri ya.
2: Betul
0: Awan.
2: Sekali Kak.
0: Oke, nah ini karena menarik banget sebenarnya udah dari Entrepreneur Fair yang dari tadi kita udah obrolin, tapi buat kamu yang masih bingung sebenarnya ini eventnya di mana, kapan diadain, boleh dong Owen diajak gitu ya sebaya muda semuanya buat datang ke event ini, informasinya di mana, acaranya kapan dan bakal seperti apa, boleh?
2: Oke, ayo teman-teman, kita datang ke Evair 2026 di Rooftop Matos tanggal 20 sampai 21 Juni pukul 2 siang hingga pukul 10 malam. Untuk informasi lebih lanjutnya, kalian bisa ngecek nih di Instagramnya Evair_UMC.
0: Oke. Di situ ya, Iver underscore UMC. Kalau misal mau datang ada tiketnya atau gimana?
2: Oh enggak kak, kita free HTM.
0: Free HTM ya.
2: Iya, kita memfasilitasi untuk seluruh warga.
0: Oke, menarik sekali dari Iver ini. Semoga nantinya acaranya lancar, ramai, dan juga semuanya bisa belajar. Termasuk yang datang juga nanti bisa belajar juga ya ke teman-teman Universitas Macung. Dan sekali lagi luar biasa, terima kasih Pak Felix dan juga Owen sudah mampir di Kalimaya Baskara. Membagikan insight bisnisnya sekarang ini, semoga bisa kamu tangkap ya Sebaya Muda. Jadi buat kamu Sebaya Muda, catat tanggalnya di Sabtu dan juga Minggu 20-21 Juni 2026 di Rooftop Matos. Jangan sampai kelewatan, buat datang ke Entrepreneur Fair 2026 Innovate to Elevate. So siapa tahu dari sekedar jalan-jalan dan juga ngelihat booth mahasiswanya di sana, kamu malah dapat inspirasi brilian buat bisnis kamu sendiri. So dari Palem Jingga nomor 37, Arbi harus pamit undur diri. Jumpa lagi di Ngobrol Asyik lainnya bersama narasumber yang lebih gong juga nanti yang bakal sharing ke kamu. And keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Saturday, Sebaya Muda. Bye-bye.

0: Macet banget sih. Kapan nyampainya kalau kayak gini?
1: Tenang, kita tunggu aja ya. Sabar. Nih, aku puterin radio.
2: Top Marco Top. Emang paling benar kalau macet-macet gini dengerinnya Radio Kalimaya Baskara. Bikin cranky jadi hilang, suasana hati jadi senang.
3: Ini dia Jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Wait a minute.
1: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
2: Hey Sebaya Muda, siapa di sini yang suka nyari inspirasi dari artis yang gak cuma cakep di layar, tapi juga punya jiwa sosial yang meledak-ledak? Yes, hari ini kita bakal bahas artis-artis Indonesia yang beneran layak jadi panutan karena kontribusi mereka yang super keren buat perubahan positif di masyarakat. Yuk, let's get inspired dan siap-siap angkat topi. Yang pertama, kita punya Nicholas Saputra. Nicholas Saputra itu gak cuma bikin hati meleleh lewat acting yang ya mantep, tapi juga bikin kita salut banget karena dia aktif banget jaga alam. Cowok satu ini sering banget terjun ke kegiatan pelestarian hutan dan satwa liar di Indonesia. Bayangin, di tengah kesibukan, doi tetap sempet ngajak kita sadar pentingnya jaga lingkungan. Kalau kamu mau keren kayak Nicholas, yuk mulai sayangin bumi kita dari hal kecil kayak ngurangin sampah plastik. Bikin bumi happy, kamu juga happy. Kedua, ada Cinta Laura. Cewek multitalenta yang satu ini gak cuma nyanyi dan acting doang loh Sebaya Muda. Cinta Laura peduli abis sama pendidikan dan kesetaraan gender. Dia bahkan punya organisasi yang kasih akses pendidikan buat anak-anak kurang mampu di pelosok. Wow banget lah princess yang satu ini, berani berjuang buat masa depan generasi muda. Selain itu, Cinta juga vokal banget nih dalam isu pemberdayaan perempuan. Inspiratif banget tentunya. Siapa nih yang mau jadi pahlawan pendidikan kayak Cinta? Last but not least, ada Reza Rahadian. Nah, kalau ngomongin Reza, kita gak cuma ngomongin aktor jempolan, tapi juga sosok yang peduli sama penyandang disabilitas. Reza aktif di kegiatan yang ngedukung hak-hak teman difabel, apalagi soal inklusivitas di dunia kerja. Keren banget kan? Reza ngajarin kita kalau semua orang tanpa terkecuali harus dapat kesempatan yang sama buat sukses. Udah pasti, aktor satu ini gak cuma menginspirasi lewat film, tapi juga lewat hati dan aksinya. Jadi, itu dia artis-artis Indonesia yang kepeduliannya juara banget nih Sebaya Muda, dan layak banget jadi panutan kita. Mereka gak cuma ngehits di karir, tapi juga ngehits dalam hati banyak orang karena berani berbuat baik buat masyarakat. Yuk Sebaya Muda, ikuti jejak mereka dan mulai peduli lebih sama sekitar kita.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kalau sekarang kan kalian ngejek bocil-bocil tuh jadi bocil Roblox atau bocil Minecraft. Nah, buat yang anak tahun 2000-an, siapa yang dulu sempet diejek jadi bocil Subway Surfer nih? Soalnya dulu tuh kayak suka banget main game ini sebagai muda. Dan yang spesial, aku dispil sama USS Fitz kalau game Mobile Legends ini bakal punya edisi terbaru dan temanya tuh Bali. Dan itu masuk ke dalam rangkaian World Tour 2026. By the way, buat update-nya sih dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2026. Dan ini benar-benar ngehadirin nuansa khas Pulau Bali gitu, mulai dari hutan hujan tropis, pura, gak ketinggalan juga sunset sampai sunrise-nya di Bali. Dan yang bikin mencuri perhatian, Saibu Games ini juga ngenalin karakter baru dari Indonesia, namanya Lestari. Dan itu keinspirasi dari budaya nuansa Bali gitu kan. FYI, si Lestari itu umurnya 15 tahun, digambarin punya kepribadian yang tenang, kreatif. Dan selain ada Lestari, ada juga nih namanya karakter Golden Guardian. Nah, outfitnya tuh kayak pakai hoverboat eksklusif gitu kan, yang temanya Bali. Dan kayaknya sih dia tuh kayak pakai skin bareng ya sebenarnya muda. So gimana? Tertarik gak?
1: Number 2.
2: Mau nonton Wall of Death nih, kira-kira ada yang tahu nggak Wall of Death itu apa? Nah, kalau bahasa Inggrisnya Wall of Death gitu kan, kalau di bahasa Indonesia tuh jadinya apa? Tong setan. Nah, ngomongin tong setan, USS Fitz itu baru aja nge-spill kalau Carmilla Purba gitu kan, dia tuh cewek asal Simalungun, Sumatera Utara, berhasil ngecetak pencapaian ngebanggain banget buat orang Indonesia. Kalau kamu selalu ngemandang sebelah mata nih mereka-mereka yang bisa main tong setan, wah salah banget. Kenapa? Karena si Carmilla ini jadi joki tong setan pertama di Indonesia yang berhasil tampil di tong setan Inggris. Nah, namanya tuh Wall of Death nih sebaya muda. Apakah habis ini kamu akan melihat berbeda tentang si tong setan atau Wall of Death ini sebaya muda?
1: Number 3.
2: Cuy, baterai health kamu udah tinggal berapa persen nih? Kayaknya udah waktunya ganti gak sih sama iOS? Kamu mentok update di iOS berapa sih? Nah, buat kamu yang belum tahu nih, sini aku kasih tahu. Jadi Digistal tuh bilang kalau Apple baru aja resmi ngerilis iOS 27 Developer Beta setelah mereka tuh ada di acara Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026. Dan kabar ngelegain ini bisa mempertahankan dukungannya gitu kan, terutama buat kamu yang terakhir update di iOS 26. Jadi kalau ngomongin soal update iOS 27 ini sebaya muda, by the way sih bakal ada di iPhone 11 keluaran tahun 2019 sampai ke seri kebaru, dipastiin bakal ngedapetin iOS 27. Jadi buat kamu yang selain iPhone 11 ke atas, sorry banget, masih belum bisa brother. Dan yang bikin beda nih katanya sih di iOS 27 ini bakal ada peningkatan di AI yang bakal lebih sempurna gitu. Basisnya sih di Liquid Glass dan bakal ada performa sistem secara menyeluruh, dan juga bakal ada Apple Intelligent atau asisten virtual Siri dengan generasi terbaru. So gimana, kamu sering gak sih pakai Siri buat ngebantu kamu?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Thank you.

0: gak ada motivasi buat nugas. Radio Aike. Radio Kalimai Baskara bakal nemenin kamu nugas sampai kelar.
1: No blue, just blue. Kalimai Baskara.

0: new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: Dem, tek, dem, dem, dem, tek.
1: Ganti dong, masa dari kemarin gitu terus, cobalah Jenny yuk.
0: Aduh, susah banget itu. Ayo stecu-stecu aja deh.
1: Yaudah, velocity lagi terus aja gak apa-apa.
0: Biar gak pusing, gak asin update tren viral dunia maya kamu, cuma di radio Kalimaya Baskara.

0: Days Bincang 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power
1: Number 1.
2: Kalau sekarang kan kalian ngejek bocil-bocil tuh jadi bocil Roblox atau bocil Minecraft. Nah, buat yang anak tahun 2000-an, siapa yang dulu sempet diejek jadi bocil Subway Surfer nih? Soalnya dulu tuh kayak suka banget main game ini sebagai muda. Dan yang spesial aku dispil sama USS Fitz kalau game Mobile Legend ini bakal punya edisi terbaru dan temanya tuh Bali. Dan itu masuk ke dalam rangkaian World Tour 2026. By the way, buat update-nya sih dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2026. Dan ini benar-benar ngehadirin nuansa khas Pulau Bali gitu, mulai dari hutan hujan tropis, pura, gak ketinggalan juga sunset sampai sunrise-nya di Bali. Dan yang bikin mencuri perhatian, Saibu Games ini juga ngenalin karakter baru dari Indonesia, namanya Lestari. Dan itu keinspirasi dari budaya nuansa Bali gitu kan. FYI, si Lestari itu umurnya 15 tahun, digambarin punya kepribadian yang tenang, kreatif. Dan selain ada Lestari, ada juga nih namanya karakter Golden Guardian. Nah, outfitnya tuh kayak pakai hoverboat eksklusif gitu kan, yang temanya Bali. Dan kayaknya sih dia tuh kayak pakai skin bareng ya sebenarnya muda. So gimana? Tertarik gak?
1: Number 2.
2: Mau nonton Wall of Death nih, kira-kira ada yang tahu nggak Wall of Death itu apa? Nah, kalau bahasa Inggrisnya Wall of Death gitu kan, kalau di bahasa Indonesia tuh jadinya apa? Tong setan. Nah, ngomongin tong setan, USS Fitz itu baru aja nge-spill kalau Carmilla Purba gitu kan, dia tuh cewek asal Simalungun, Sumatera Utara, berhasil ngecetak pencapaian ngebanggain banget buat orang Indonesia. Kalau kamu selalu ngemandang sebelah mata nih mereka-mereka yang bisa main tong setan, wah salah banget. Kenapa? Karena si Carmilla ini jadi joki tong setan pertama di Indonesia yang berhasil tampil di tong setan Inggris. Nah, namanya tuh Wall of Death nih sebaya muda. Apakah habis ini kamu akan melihat berbeda tentang si tong setan atau Wall of Death ini sebaya muda?
1: Number 3.
2: Cuy, baterai health kamu udah tinggal berapa persen nih? Kayaknya udah waktunya ganti gak sih sama iOS? Kamu mentok update di iOS berapa sih? Nah, buat kamu yang belum tahu nih, sini aku kasih tahu. Jadi Digistal tuh bilang kalau Apple baru aja resmi ngerilis iOS 27 Developer Beta setelah mereka tuh ada di acara Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026. Dan kabar ngelegain ini bisa mempertahankan dukungannya gitu kan, terutama buat kamu yang terakhir update di iOS 26. Jadi kalau ngomongin soal update iOS 27 ini sebaya muda, by the way sih bakal ada di iPhone 11 keluaran tahun 2019 sampai ke seri kebaru, dipastiin bakal ngedapetin iOS 27. Jadi buat kamu yang selain iPhone 11 ke atas, sorry banget masih belum bisa brother. Dan yang bikin beda nih katanya sih di iOS 27 ini bakal ada peningkatan di AI yang bakal lebih sempurna gitu. Basisnya sih di Liquid Glass dan bakal ada performa sistem secara menyeluruh, dan juga bakal ada Apple Intelligence atau asisten virtual Siri dengan generasi terbaru. So gimana, kamu sering gak sih pakai Siri buat ngebantu kamu?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Abascara. News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, Mini Hits Power. Wanna tuh point one, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai semuanya muda, welcome welcome barengan sama aku, hitsmaker Diva di program News Highlight. By the way, siapa nih di sini yang masih ngerasa kalau prestasi internasional itu cuman buat orang-orang yang genius aja? Eits, jangan salah sebaya muda. Ada nih mahasiswa manajemen dari Universitas Negeri Malang, namanya tuh Elita Yoja Novita Syafara, yang baru aja ngebuktiin kalau anak muda Indonesia bisa bersaing di kancah dunia. Barengan sama timnya, mahasiswa angkatan 2025 ini berhasil loh ngeborong 4 penghargaan sekaligus di ajang yang gak kaleng-kaleng namanya Indonesian Youth Exertion Network atau IEN 2026 yang ada di Malaysia dan Singapura. Gak main-main nih sebaya muda, mereka tuh berhasil ngebawa pulang penghargaannya. Yang pertama nih ada Second Best Innovation Project, terus ada First Best Video Innovation, next ada Second Best Presentation Project, dan yang terakhir predikat Best Team. By the way, prestasi ini juga ngebuktiin ya kalau mahasiswa dari UM punya kapasitas dan inovasi yang tentunya bisa bersaing di tingkat global dan internasional, sekaligus nunjukin kalau generasi muda Indonesia punya potensi besar banget buat ngasih solusi kreatif nih tentang tantangan dunia macam-macam. Keren banget ya sebaya muda. Jadi gak mau kalah kan kamu dalam hal berprestasi jadinya. So see you di next news highlight lainnya, dan yang pastinya cuman ada di radio kesayangan kamu, Kalimaya Baskara.
1: News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, Mini Hits Power.
2: Transmit sequence data. 1, 2, 1.
3: Attention radio stations. Sorry about that.
4: Please back away from your radio.
5: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Kenapa?
3: Sedih banget. Aku gak bisa ketemu pacar aku. Aku gak dapet tiket.
2: Hah? Sejak kapan kamu punya pacar? Terus kenapa harus pakai tiket?
3: Nih, aku kehabisan tiket konser BTS.
2: Walah, pacar halu ternyata. Buat kamu yang gak kedapetan tiket konser si Opa, langsung aja switch ke Radio Talimaya Baskara. Setiap hari Sabtu ada K-pop Generation di jam 12 sampai jam 2 siang. Bisa bawa konser Opa langsung ke telinga kamu. Stay tuned.
4: One of the wine one, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Yo yo yo, 안녕하세요 여러분, Diva입니다, 반갑습니다. Yeah yeah yeah, welcome back again with me, Hitsmaker Diva di program K-pop Generation yang pastinya bakal bikin siang hari kamu jadi makin teropa-opa. Karena aku punya banyak banget lagu-lagu yang baru. So, buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang. So, aku tunggu ya gabungan dari kamu.

0: Eh, tahu gak sih? Katanya mau ada boy group baru. Besok mereka debut. Eh, tahu gak sih? Katanya legend girl group K-pop ada yang mau comeback nih. Eh, kamu tahu gak sih artis sih?
1: Eh, bentar deh. Kok kamu bisa tahu semua info itu sih? Kamu punya order di Korea ya?
2: Update info dikit, dikira punya order. Padahal kan ada Kimak Indonesia yang isinya info terakhir tentang opa-opa kamu. Yuk dengerin, biar gak ketinggalan info. Cuma di Radio Kalimaya Baskara setiap hari Sabtu jam 12 sampai jam 2 siang. Keep update with Kalimaya Baskara.

Treasure, welcome to Hip Hop Era nih sebenarnya. Udah palingan sekarang leadernya Treasure ada dua ya diganti gitu kan. Kan sempet siapa Jin Yu kalau nggak salah, terus Yoon Suk, terus sekarang jadi Haruto. Tahu sendiri kan Haruto tuh kayak musiknya tuh emang yang sedar-dar dan se-hip hop ini. Jadi kayak udah mulai nih yang suka sama hip hop suka sama Treasure. By the way ya,

0: feel like.
1: Eh, ada Norebang nih.
2: Kayaknya seru.
3: Oh iya, kapan?
1: Hari Sabtu.
2: Ikut yuk.
3: Pengen sih, tapi pasti rame banget ya. Enggak deh, aku introvert. Kapan ya ada Norebang private khusus buat orang introvert?
4: Don't worry, be happy, Spe Muda. Langsung aja tune in ke Kalima yang Baskara buat dengerin K-pop Generation. Bisa jadi Norebang private buat kamu yang introvert.
5: Setiap hari Sabtu dari jam 12 sampai

0: your day kali Maya Baskara.
1: Siapa yang sekarang lagi terkimuyol-kimuyol sebenarnya udah gara-gara Tissue Listen gitu kan. Buat kamu mungkin yang udah baca webtoonnya atau yang belum baca webtoon tapi udah nonton drakornya, wah merapat sih, karena aku bakal ngebahas soal kimuyol. Nah kalau aku sendiri pertama kali tahu kimuyol itu ya maksudnya kayak kayak bener-bener akhirnya into gede tuh gara-gara waktu itu dia barengan sama Ji Chang Wook main di serial juga, namanya tuh Queen Woo kalau nggak salah ya. Jadi dia tuh kayak jadi perdana menteri atau penasehat kerajaan ya gitu. Terus kayak aku ngerasa, wah ini orang ganteng banget gitu kan. Kayak selama ini aku kemana aja tidak bertemu dengan Kim Woo-yeol gitu. Akhirnya aku mulai dari situ ngikutin Kim Woo-yeol. Dan mereka gak ngomongin Kim Woo-yeol yang lagi naik-naiknya banget gitu kan di drama Tissue Listen. Dan sempat rame karena John Cena gitu kan tiba-tiba ngupload mukanya Kim Woo-yeol di IG-nya. Karena kan rame banget, banyak yang bilang kalau John Cena itu mukanya mirip kayak Kim Woo-yeol. Dan akhirnya Kim Woo-yeol tuh bilang kalau ya misalnya nih kalau ada Tissue Listen di season 2, dia tuh pengen John Cena tuh jadi cameo-nya gitu. Kayak kebayang gak sih si BPHP ini tiba-tiba ada si John Cena apa gak dibanting tuh dengan gaya MMA gitu. Karena sebelumnya juga si Kim Woo-yeol itu fans beratnya dari si John Cena gitu. Karena dia suka banget sama WWF deng gitu, bukan MMA. So kalau kamu gimana? Dari 1 sampai 10 berapa rating kamu buat Tissue Listen nih sebenernya mudah barengan sama Boys Next Door Dok Dok.

0: Always with you, Kalibaya Basket.
1: Bacain request dulu, Sabi nih sebel muda. Jadi sebelum aku siaran tuh udah banyak banget yang neror aku. Div, cepetan play lagu ini. Div, cepetan play lagu ini. Oke, dari pertama ya, ada kamu yang request lagunya Taeyong yang WYLD. Terus ada Aespa juga yang WDA. Terus kamu request lagunya Treasure yang If I. Terus ZB1 yang Top 5. Terus ada juga kamu Miovi Dirori. Terus abis itu Bonedo yang Dok. Next kamu request lagunya Cortez yang Acai. Terus ada Lisa Raffin Bompala. Ada Nayeon Pop. Ada Jungkook Standing Next to You. Dan juga aku masih nunggu requestan dari kamu lagi ya. So langsung aja request lagu Korea favorit kamu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: 101 Your Friendly Hit Station.
1: Siapa yang dulu suka banget pakai challenge-nya Nayon yang pop-up? Aku soalnya dulu juga kayak bikin challenge di TikTok Nayon yang pop-up nih sebagai muda. Kalau tadi kan aku udah ngebahas soal opa cabang drakor ya, kali ini aku bakal ngebahas opa cabang idol gitu. Karena ternyata nih sebagai muda, si Treasure ini baru pertama kali dapat first win di acara M Countdown loh. Kayak aku gak nyangka banget gitu. Jadi tanggal 11 Juni kemarin PanKV tuh bilang kalau ada dua nominasi kuat banget gitu kan, antara Lemonade-nya Aespa sama lagunya Treasure yang If I. Dan akhirnya nih skornya tuh kayak menang tipis banget gitu kan. Akhirnya yang jadi first win-nya ini adalah si ya Treasure gitu. Dan sekarang gitu kan, Treasure tuh juga yang lebih istimewa karena Junghwan tuh jadi MC di M Countdown sebaya muda. Jadi kayak momennya tuh pas dan perfect banget. Jadi ini kayak emosional banget ya, terutama dengan leader barunya Treasure, Haruto gitu kan. So kalau kamu gimana nih sebaya muda, udah denger belum lagu terbarunya dari Treasure yang If I? Soalnya tadi udah aku play sih buat opening.

0: Live Love Love, Kalimaya Baskara.
1: Barusan kita dengar lagunya Longshot yang judulnya Fire With Fire. Ini tuh featuring sama Anderson .Paak gitu kan, buat album K-pops-nya si Anderson .Paak. Dan by the way, ngomongin soal Longshot nih sebaya, udah kemarin rame banget fan war gitu kan, yang ada di akun IG papinya anak Longshot alias si Jay Park gitu kan. Karena banyak banget dari fans-fans yang pada protes, ini ngapain sih si Longshot ini kok ikut-ikut Jay Park mulu, atau gak gitu Jay Park ngintilin si Longshot mulu gitu kan. Kalau aku sih menyikapinya ya sebagai K-popers yang udah sesepuh banget, kata aku biarkanlah gitu loh, kayak ya udah terserah agensinya mau kayak gimana Zai. Karena kalian tahu kan Longshot ini langsung dipantau sama bapaknya, sama si Papi J gitu. Jadi kayak ya udah terserah agensi masing-masing, pasti bakal punya TNC-nya masing-masing. Kayak SM begini caranya, JYP begini, YG begini, HYBE begini gitu kan. Atau misalnya enggak usah deh dibandingin sama Big Four atau Big Three, bandingin aja dengan agensi UMKM lainnya. Pasti mereka punya caranya masing-masing kan, agensi UMKM lain. Nah, kebetulan agensi UMKM kesayangan kita Morvi ini caranya begini gitu kan. Terus kayak juga aku lihat sih dari historinya si J-Park, dari mulai hire terus juga KOMG, oh ternyata emang kayak begini cara dia ngiklanin atau ngapa ya, kayak nunjukin hasil dari kerja kerasnya tuh kayak begini nih, boy groupnya dan lain sebagainya. So kalau kamu waktu fan war kemarin antara gitu kan Shadish featuring sama J-Park, gimana nih, apakah harus kita kasih lagu Annyeonghaseyo?

Back again with me, it's Mega Diva di program K-Pop Generation yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 siang. Dan waktunya aku bacain request part 2 nih sebagai muda. Ada kamu ya, yang request lagu N-Hyphen yang Knife, terus juga Aldiwan ya atau Alpha Drive One yang OMG, terus juga N-Mix featuring sama Pablo Vittar yang Tick Tick. So langsung aja, oh sama ini, IOI yang Suddenly Come Chagi. Langsung aja request lagu kamu di 0822-622-3021 atau join di live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: By the way, barusan kita dengar lagunya Crystal yang judulnya PWLT. Karena buat kamu yang mungkin belum tahu Crystal tuh, dia tuh anak FX nih sebenarnya. Jadi mungkin buat kamu yang K-popers bahula tahu banget sama FX gitu. Mungkin kalau kamu K-popers yang baru, kamu taunya Crystal itu aktor gitu kan, aktris gitu. Tapi dia tuh sebenarnya tuh idol, membernya FX. Jadi kalau dia nyanyi gitu kan, itu berarti bukan hal baru buat Crystal, karena Crystal emang sebelumnya penyanyi. So ngomongin soal film-film ya, sebenarnya udah kali datang dari Kalani. Siapa dari kamu yang udah nonton film Kalani? Karena film Kalani ini berhasil ngecapai 5 juta penonton di bioskop dalam waktu 24 hari. Dan yang bikin keren nih sebenarnya muda, film ini tuh tentang kesuksesan box office yang jangka panjang banget. Jadi Kopamex tuh bilang Kalani ini ngebuktiin tentang kecepatan dan kesuksesan buat mencapai film-film itu tuh kayak bener-bener pelan-pelan tapi pasti banget. Nggak yang sampai 2 hari, 3 hari langsung 5 juta penonton tuh enggak, tapi kayak bener-bener perlahan-lahan tapi pasti, tapi ngena banget buat filmnya. So kamu udah nonton belum sih Kalani ini? Ada Ji Chang Wook, ada juga siapa ini ya, yang dia pemerannya Du Yung sama Lee Min Ho, lupa deh namanya siapa, ada yang bisa ngingetin aku?

0: Ya Robun, yuk request lagu K-pop favorit kamu cuma di K-pop Generation.
1: Sudah sih, tik tik tik tik, sudah sih.

0: 쏟아질
1: Tapi kalau ngomongin soal film-film Korea nih sebenarnya mudah, apakah kamu udah namatin Teach You Listen? Karena aku barusan aja paling terbaru sih aku namatin Teach You Listen ya. Jadi kayak cerita itu drama pendidikan fiktif gitu. Karena in this generation ya kayaknya sih masih belum ada gitu kan. Mungkin dari negara lain ada yang seberjuang itu tentang pendidikan kayak di Teach You Listen. Tapi kalau ngelihat dari negara kita sendiri sih kayaknya masih so-so lah ya sama Teach You Listen nih sebenarnya mudah. Jadi itu kayak awalnya dari webtoon. Kalau webtoon aku jujur li aku masih belum ngebaca webtoonnya sih, jadi aku yang langsung ngebaca langsung nonton filmnya. Jadi kalau aku terakhir kali yang aku tamatin itu adalah Yoon Ga Min sih, webtoon dari Yoon Ga Min di Study Group itu aku tamat tuh, tamat atau enggak ya, pokoknya kayak udah agak lama banget Yoon Ga Min, terus akhirnya aku nonton. Terus juga yang dokter ini, yang dokter marah-marah itu yang dia punya tato belati, dan juga siapa sih namanya, si Yoon Ji Hoon, nah itu aku juga udah tamatin itu. Jadi kayak ada beberapa sih drakor-drakor yang base-nya on webtoon tuh udah aku tamatin duluan. Nah kalau kamu gimana? Udah tamat webtoonnya atau baru nonton di dramanya nih sebaya mudah?

0: 101.1 Good Sound Best Station.
1: Yuk move on, kalau tadi aku udah ngebahas soal perfilman, kali ini aku bakal ngebahas apa lagi ya sebagai muda. Oh, buat kamu yang suka sama Lee Moon Jin Service. Nah, aku tuh suka banget sama Lee Moon Jin Service, jujur. Karena idol-idol yang aku suka tuh kayak bisa nunjukin vokalnya yang raw banget, vokalnya yang enak banget didengar, dan bahkan gongnya tuh kayak, kalau menurut kamu ya, kalau kamu ngira di Lee Moon Jin Service ini cuman buat vokalis-vokalis aja, ternyata rapper juga bisa. Contohnya My Love Martin Edwards gitu kan, yang bisa-bisanya dia nge-cover lagu favorit aku Thinking Out Loud gitu kan, dengan suaranya yang raspy, yang bener-bener kayak mantep banget gitu kan. Jadi aku kayak langsung semakin jatuh cintalah aku sama Martin nih sebenernya. Karena emang bassnya si Martin ini kan vokalis gitu kan, terus sama Hype dirubah jadi rap. Jadi makanya suaranya dia tuh kayak masih raspy-raspy yang enak banget didengar. Dan sampai sekarang lagunya Martin yang ini, yang nge-cover Ed Sheeran tuh masih sering aku dengerin. Dan kali ini aku bakal ngebahas soal Lee Moon Jin. Ada yang bisa nebak gak di next video atau di next segmen gitu, di next episode, kira-kira Lee Moon Jin Service bakal ngeboyong idol siapa ya buat nge-cover lagu atau duet barengan sama dia?

0: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai semuanya, udah welcome barengan sama aku Hitsmaker Diva di program Jujurly. Dan seperti biasa Jujurly tuh kayak bakal nanyain pertanyaan-pertanyaan random yang ada di bumi ini. Jadi pertanyaan random ini gak random sih, aku relate banget gitu. Karena kemarin kan abis war tiketnya BTS ya, jujur aku dua kali war tiket BTS. Pertama yang di membership itu tidak dapat, kedua gitu kan yang ada di umumnya di hari Kamis. Jadi membership tuh hari Selasa, hari Kamis itu yang bagian umumnya. Wah jujur dua-duanya tuh gak dapat di situ, kayak tahu gitu ikut just tip aja. Tapi kayak aku sengaja buat gak ikut main just tip gitu, karena aku pengen tahu gitu kan kayak gimana sih vibes bener-bener war tiket konser BTS gitu kan. Karena walaupun terlihat aku tidak seperti suka BTS, tapi aku nih ARMY sebenernya. Jadi aku tuh suka banget sama J-Hope sebenarnya, tapi cuman jarang kelihatan aja gitu. Karena aku jarang banget nge-hype BTS gitu kan. Karena kayak karena aku tuh kayak agak juga gak pengen nunjukin kalau aku tuh ARMY garis keras sih sebenarnya. Dan aku tuh kayak suka banget semua album-albumnya BTS gitu kan, mulai dari awal debut. Jadi aku tuh udah ngikutin BTS dari zaman Jungkook dianterin sekolah sama abang-abangnya. Terus juga Jungkook masih di Sopa, pulang sekolah ke Sopa, dijemput juga di Sopa, masih ada aku. Terus juga pokoknya bener-bener awal-awal si BTS itu kayak kamarnya, dormnya tuh sangat amat chaos banget, aku udah suka gitu. Nah kemarin ikut war, jadi gimana? Apakah kemarin kamu dapet tiket war konser ya BTS? Mari kita baca dulu. Wow, kalau katanya Putri, aku gak ikut war sih Div, karena kurang suka BTS. Terus juga kalau katanya Devi, dia bilang aku gak dapet. Terus juga kalau katanya Kinda bilang aku sengaja gak ikut war sih, soalnya udah tahu kalau gak akan menang. Wah, kenapa kamu pesimis sekali di awal? Kalau aku tuh dari awal kayak aku bisa. Bahkan teman-teman aku juga udah kayak nyuruh aku buat mending kamu ngejastip aja deh, ngejastip. Tapi aku gak mau ngejastip sama sekali. Aku kayak ngerasa aku bisa ngedapetin tiket BTS dengan tangan wangi aku. Tapi ternyata tangan aku tidak wangi guys, 2 hari. Kesel banget. Jadi ini adalah penentu mood sampai nanti akhir tahun 2026. Setuju banget gitu, mana ya konser itu di akhir.

tahun pakai banget. Wah, kata aku kalau misalnya nanti akhir tahun aku siaran grumpy dan aku siaran kayak agak tiba-tiba aku menghilang, itu berarti tandanya aku lagi sedih banget gitu kan, karena aku nggak bisa nonton J-Hope aku. Ya ampun. Terus abis itu next ya, back again. Apa nih? Dari Rara. Rara bilang, aku gak ikut Wordiv. Terus kalau katanya, siapa nih? Katanya Star, dia bilang, enggak ah, karena aku masih belum ada uangnya. It's okay, gak apa-apa. Nanti pasti bakal bisa nonton BTS gitu loh. Berarti kalau gak nonton BTS di Jakarta, aku akan nonton konser in-core-nya BTS di Korsel sana kayaknya. Supaya udah positive thinking banget nih. So kalau kamu gimana? Pernah gak sih ikut war konser gitu?

bingung mau ngapain weekend sore kayak gini, mendingan kamu dengerin aja lagu-lagu K-pop favorit kamu cuma di K-pop Generation.

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Yang ditunggu-tunggu dari season Limousine Service nih sebaya muda. Iya, kamu tahu kan kalau SM tuh kayak banyak banget vokalis-vokalis yang hidden gem banget. Nah, kalau aku yakin sih kalau ini udah bukan hidden gem lagi vokalisnya SM ya, tapi kayak semua orang tahu suaranya Sohee tuh se-angelic itu, sekeren itu, semantep itu suaranya Sohee. Dan KBS baru aja ngebagiin preview, katanya sih si Sohee ini bakal nyanyi Versace on the floor gitu kan di acara The Imogen Service. KOPMX tuh bilang gitu kan lewat video yang diunggah sama KBS gitu kan, nunjukin beberapa Pak cuplikan waktu si Sohee lagi nyanyiin lagunya Versace on the floor. Wah, kalau ngomongin lagu Versace on the floor, di sebaya muda jadi keinget dulu aku SMA pernah ikut audisi SM Entertainment di Surabaya. Dan salah satu lagu yang aku nyanyiin waktu itu lagi rame lagunya Versace on the floor gitu kan. Like, semua kontestan waktu itu kayak nyanyiin lagu Versace on the floor, dan termasuk aku juga nyanyiin lagu Versace on the floor. Karena kata aku lagu Versace on the floor ini emang jadi spek minimalan banget kalau kamu audisi apapun pasti bakal pakai lagu ini. So, kamu pernah gak sih ikut audisi entah itu YG, SM, dan lain-lain? Kalau aku pernah sih waktu itu di Surabaya audisinya SM Entertainment.

Kalau ngomongin soal collab-collaban SBM, udah jujur collab antar agensi itu udah sering banget ya. Tapi kalau kata aku ini tuh bener-bener beda banget. Karena biasanya kalau collab antar agensi itu kayak gak semuanya jadi satu. Misalnya nih dari girl group ini diambil satu orang, dari ini diambil satu orang gitu kan. Contohnya SM gitu kan, kayak dari dibikin lah waktu itu apa sih yang Supergirl atau bukan Supergirls, apa sih namanya yang ada anak aespa, yang ada semua-semuanya. Tapi kan kayak gak semua jadi satu gitu kan. Nah beda banget kali ini sama Hype Girls nih Sebaya Muda, yang baru aja bikin proyek collab paling gede banget. Kalau kata aku sih ini bener-bener partnya tuh rata banget. Semua member ada partnya masing-masing, terus juga semua dapat spotlight. Dan yang bikin keren itu aku gak nyangka banget, ternyata Eyelid yang seunyu-unyu itu gitu kan bisa klop sama konsep dari Cat's Eye dan juga dari Lizera Vim. Karena kalau Cat's Eye sama Lizera Vim tuh kayak so-so lah ya konsepnya mereka gitu kan. Tapi Eyelid itu wah bener-bener kataku genius banget sih. Soalnya tanggal 10 Juni kemarin ya, Hype Girls itu baru aja comeback dengan lagu judul Iconics by Mistakes gitu kan. Dinyanyiin sama Lizera Vim, Eyelid sama Cat's Eye. Dan ini tuh bener-bener keren pake banget nih Sebaya Muda. Udah lihat belum sih MV-nya dan udah denger juga lagunya gak?

bingung mau ngapain weekend sore kayak gini, mendingan kamu dengerin aja lagu-lagu K-pop favorit kamu cuma di K-pop Generation.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Emang deh hype tuh kalau ngomongin soal, ngebahas soal ide-ide yang tuh kayak gak kalah gitu kan sama agensi-agensi lain. Karena menurut aku ini benar-benar boom banget gitu, nyatuin semua member gitu kan. Jadi kayak gak dibikin kayak site, kayak misalnya SM tuh kan mereka punya yang Zoo, terus mereka punya yang SM Girls yang apa gitu kan. Mereka tuh enggak, kayak menurut aku ini udah paling genius banget gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh match jadi satu. Tapi kurang sih sebenarnya, karena kurang ada New Jeans. Andaikan aja misalnya New Jeans tuh lagi gak bermasalah, pasti bakal keren banget gitu kan. Supaya mudah next ya, waktunya kita move on dari Hype Girls. Aku bakal ngebahas Big Bang. So what happened with Big Bang? Ada yang bisa nebak kali ini ada apa dengan Big Bang? Apakah dia bakal konser, atau dia bakal nge-skip Jakarta dari konsernya, atau dia bakal bikin sesuatu yang baru?

0: perfect day with Kalimaya Baskara.
1: VIP only sih yang bisa denger aku sebaya muda. Karena kalau kamu bukan VIP, kayaknya kamu agak kurang jelas gitu buat denger info kali ini. Soalnya FYI Korea tuh bilang kalau Big Bang tuh bakal comeback dengan lagu baru gitu kan. Tapi sih kayaknya sih gak akan dengan album, tapi bakal dengan singles gitu. Dengan 3 member yang ada gitu kan, Jidi, Daesung, sama si Taeyang. Dan katanya sih comeback ini tuh kayak bakal pas di ulang tahun ke-20 Big Bang, which is di bulan Agustus nanti gitu ya. Walaupun grup ini lagi emang bikin tour, world tour juga gitu kan. Dan juga orang-orang pada bilang kayak ini udah mulai kode tipis-tipis bakal comeback. Big Bang sih kemungkinan bakal ngelis lagu-lagu baru ya, tapi formatnya masih single aja. Dan katanya sih bakal ada 3 lagu baru gitu, tapi gak dibikin mini album or lain-lain sebagainya. So, menurut kamu gimana nih sebaya muda? Apakah sudah gak sabar gitu kan dengan ke-hip-hopan? Karena kayaknya sekarang emang lagi rame hip-hop-hip-hop ya. So, kalau ngomongin soal Korean hip-hop di sebaya muda, siapa KHH favorit kamu? Kalau aku sih KHH favorit aku tuh ada di Loco sama di Dan. Kalau kamu siapa nih? Kalau sekarang banget sih sekarang lagi ada Daemorex ya, karena Daemorex itu Bang Yedam.

Adakah dari kamu yang udah nonton My Royal Nemesis sebagai muda? Aku tuh udah terakhir sampai di episode 5 My Royal Nemesis gitu kan. Masih belum ngelanjutin karena aku akan nunggu dia sampai tamat gitu. Dan semoga aja pas dia tamat aku beneran balik nonton. Karena biasanya aku tipikal yang antara jadi nunggu sampai dia tamat. Nah ketika dia tamat aku udah mulai males gitu buat nontonnya lagi. So PGGN ngomongin My Royal Nemesis nih sebagai muda. Karena kemarin tanggal 12 Juni gitu kan, FYI Korea bilang My Royal Nemesis ini jadi drama yang paling banyak ditonton. Bahkan tembus ratingnya tuh sampai ke 10% gitu kan. Apalagi dengan Cha Se-gye dan juga si ininya, si ceweknya yang agak-agak sengklek gimana gitu kan. Jadi kayak bayangin kedua karakter antagonis ketemu tapi harus bikin romcom gitu. Jadinya kayak romcomnya tuh ada cuman antagonis-antagonisnya tuh kayak masih kebawa banget gitu. Kayak berasa takut banget tiba-tiba dicatok gitu kan sama si, so siapa nih namanya si ceweknya nih sebenarnya udah. So kamu gimana? Apakah udah nonton sampai episode paling terbaru dari My Royal Nemesis?

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Yah, sebenernya udah gak kerasa banget. Ternyata aku udah 2 jam aja nemenin kamu di K-pop Generation. Thank you so much udah seru-seruan request lagu K-pop favorit kamu. So, ketemu lagi minggu depan barengan sama aku di hari dan jam yang sama, every Saturday 12 until 2 PM gitu kan. Bakal nemenin hari-hari kamu, malmingnya kamu, sorenya kamu. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power with Woojin. Boo, thanks.

0: music station.
1: The most explosive.
2: Supaya mudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
3: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: number 3.
1: Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, coba ngaku deh. Siapa yang sering bilang scroll bentar aja, tapi tahu-tahu udah kelewat 1 jam? Atau malah nggak bisa tidur nih gara-gara asik lihat meme receh di TikTok? Hati-hati loh, bisa jadi kamu lagi ngalamin yang namanya brain rot. Yes, brain rot resmi jadi Word of the Year 2025 versi Oxford Dictionary. Dispill di idntimes.com, istilah ini tuh dipakai buat ngejelasin kondisi mental yang menurun gara-gara kebanyakan konsumsi konten online receh. Misalnya, trend skibidi di toilet, tung-tung-tung sahur, atau meme random lainnya yang bikin nagih. Dan efeknya nggak main-main loh sebaya muda. Mulai dari mata tegang, sakit kepala, postur tubuh rusak, sampai susah lepas dari HP. Bahkan ada psikolog yang bilang kalau brain rot itu bisa bikin kita ninggalin aktivitas dunia nyata cuma demi scrolling. But don't be panic sebaya muda. Biar otakmu nggak rot, coba deh kasih waktu istirahat, atur screen time, dan pilih konten yang lebih berkualitas. So, inget ya sebaya muda, scroll sosmed boleh, tapi jangan sampai otak kamu ikut loading terus ya.
2: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tuned.
3: Siapa nih yang tiap bulan selalu bingung, duitku kemana aja ya? Atau tiba-tiba saldo udah sekarat? Kalau gitu, saatnya bikin budget plan biar pengeluaran lebih terkontrol. Pertama, kamu bisa pakai Money Plus dan Money Lover. Aplikasi ini bisa jadi sahabat keuanganmu banget nih. Dengan dua aplikasi ini, kamu bisa tracking pengeluaran, set limit harian, dan lihat nih, uangmu lari kemana aja. Gak ada lagi nih drama, loh kok duit habis, padahal baru gaji. Di sini, kamu juga bisa bikin goal tabungan dan nge-track progresnya. Jajan kopi Rp20.000, masukin. Bayar parkir Rp5.000, masukin. Yang kecil-kecil ini sering bikin boros tanpa sadar. Tapi, balik lagi ke niat sebaya muda. Kalau niat masih pengen beli ini itu, ya udah capek deh. Yuk, jadi anak budget plan biar dompet tetap aman.

0: panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswmuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
1: Alien 1, kamu kenapa tiba-tiba sakit? Ada apa denganmu?
2: Sudah 1001 tahun kita tidak kembali ke bumi. Saya kekurangan asupan, Kapten. Kekurangan siaran Radio Kalimaya Baskara, Kapten.
3: Alien aja rindu sama Kalimaya Baskara. Yakin kamu enggak?

0: Today's Week on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Kalau sekarang kan kalian ngejek bocil-bocil tuh jadi bocil Roblox atau bocil Minecraft. Nah, buat yang anak tahun 2000-an, siapa yang dulu sempet diejek jadi bocil Subway Surfer nih? Soalnya dulu tuh kayak suka banget main game ini sebagai yang muda. Dan yang spesial, aku dispil sama USS Fitz kalau game Mobile Legend ini bakal punya edisi terbaru dan temanya tuh Bali. Dan ini masuk ke dalam rangkaian World Tour 2026. By the way, buat update-nya sih dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2026. Dan ini benar-benar ngehadirin nuansa khas Pulau Bali gitu, mulai dari hutan hujan tropis, pura, gak ketinggalan juga sunset sampai sunrise-nya di Bali. Dan yang bikin mencuri perhatian, Saibu Games ini juga ngenalin karakter baru dari Indonesia, namanya Lestari. Dan itu keinspirasi dari budaya nuansa Bali gitu kan. FYI, si Lestari itu umurnya 15 tahun, digambarin punya kepribadian yang tenang, kreatif. Dan selain ada Lestari, ada juga nih namanya karakter Golden Guardian. Nah, outfitnya tuh kayak pakai hoverboat eksklusif gitu kan, yang temanya Bali. Dan kayaknya sih dia tuh kayak pakai skin bareng ya sebenarnya muda. So gimana? Tertarik gak?
1: Number 2.
2: Mau nonton Wall of Death nih, kira-kira ada yang tahu nggak Wall of Death itu apa? Nah, kalau bahasa Inggrisnya Wall of Death gitu kan, kalau di bahasa Indonesia tuh jadinya apa? Tong setan. Nah, ngomongin tong setan, USS Fitz itu baru aja nge-spill kalau Carmilla Purba gitu kan, dia tuh cewek asal Simalungun, Sumatera Utara, berhasil ngecetak pencapaian ngebanggain banget buat orang Indonesia. Kalau kamu selalu ngemandang sebelah mata nih mereka-mereka yang bisa main tong setan, wah salah banget. Kenapa? Karena si Carmilla ini jadi joki tong setan pertama di Indonesia yang berhasil tampil di tong setan Inggris. Nah, namanya tuh Wall of Death nih sebaya muda. Apakah habis ini kamu akan melihat berbeda tentang si tong setan atau Wall of Death ini sebaya muda?
1: Number 3.
2: Cuy, baterai health kamu udah tinggal berapa persen nih? Kayaknya udah waktunya ganti gak sih sama iOS? Kamu mentok update di iOS berapa sih? Nah, buat kamu yang belum tahu nih, sini aku kasih tahu. Jadi Digistal tuh bilang kalau Apple baru aja resmi ngerilis iOS 27 Developer Beta setelah mereka tuh ada di acara Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026. Dan kabar ngelegain ini bisa mempertahankan dukungannya gitu kan, terutama buat kamu yang terakhir update di iOS 26. Jadi kalau ngomongin soal update iOS 27 ini sebaya muda, by the way sih bakal ada di iPhone 11 keluaran tahun 2019 sampai ke seri kebaru dipastiin bakal ngedapetin iOS 27. Jadi buat kamu yang selain iPhone 11 ke atas, sorry banget masih belum bisa brother. Dan yang bikin beda nih katanya sih di iOS 27 ini bakal ada peningkatan di AI yang bakal lebih sempurna gitu. Basisnya sih di Liquid Glass dan bakal ada performa sistem secara menyeluruh dan juga bakal ada Apple Intelligent atau asisten virtual Siri dengan generasi terbaru. So gimana, kamu sering gak sih pakai Siri buat ngebantu kamu?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nikki Baker featuring Andi Rianto.

0: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Hari boleh penuh drama, tapi tetap harus happy ending. Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara siap jadi sandaran di hari beratmu sebagai muda.

0: sebentar lagi nih.
1: Waduh, jadi keinget mantan saya. Dia itu paling pengertian. Mama sama keluarga saya aja sampai sayang sama dia. Tapi mas, sayangnya satu sih mas. Dia itu kalau makan bubur diaduk. Sedangkan saya... kok diem mas? Walah, ditinggalin saya. Butuh tempat curhat? Curhat aja ke Radio Kalimaya Baskara. Dijamin langsung plong.
2: That's right. Are you ready? Yeah. Ah! Ladies and gentlemen. What's up? Y'all make some noise. Yeah.
3: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
4: Seru sebaya muda, soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Filipino music station.
1: The most explosive.
2: Bemudah, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
3: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: Number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, coba jujur deh, kamu hafal nggak nomor HP keluargamu? Atau malah mikir, ah ngapain dihafalin? Kan ada di HP. Nah, hati-hati ya, kalau kamu sering malas ngafalin hal-hal kecil dan bergantung sama gadget, bisa jadi kamu lagi kena digital amnesia. Dispil dari rri.co.id, fenomena ini tuh rame banget di era modern. Ada riset di jurnal Computers in Human Behavior tahun 2022 yang nunjukin kalau 75% orang cenderung gampang lupa informasi yang sebenarnya tuh bisa diakses lewat HP atau laptop. Nah, ini bisa bikin otak kita jadi malas kerja keras buat nginget sendiri nih. Ada juga penelitian dari Universitas Indonesia yang ngasih kita peringatan kalau digital amnesia tuh bisa nurunin daya ingat jangka panjang, plus bikin kemampuan mikir kritis kita tuh jadi tumpul. Bahkan, ada data dari American Psychological Association 2023 yang bilang kalau kebiasaan ini tuh bisa naikin risiko gangguan memori dan konsentrasi. Tapi santai dulu, jangan keburu panik ya sebaya muda. Para ahli nyaranin kita buat latihan otak simple, kayak baca buku, nulis, sampai ngafalin sesuatu. Biar otak kita tuh tetap aktif dan gak kalah nih sama Google. So, be careful ya sebaya muda. Jangan sampai deh kamu jadi korban selanjutnya.
2: Play music. Radio Kalimaya Baskara siap jadi penyemangat harimu.

0: Today's Bengkong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kalau sekarang kan kalian ngejek bocil-bocil tuh jadi bocil Roblox atau bocil Minecraft. Nah, buat yang anak tahun 2000-an, siapa yang dulu sempet diejek jadi bocil Subway Surfer nih? Soalnya dulu tuh kayak suka banget main game ini sebagai muda. Dan yang spesial, aku dispil sama USS Fitz kalau game Mobile Legend ini bakal punya edisi terbaru dan temanya tuh Bali. Dan ini masuk ke dalam rangkaian World Tour 2026. By the way, buat update-nya sih dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2026. Dan ini benar-benar ngehadirin nuansa khas Pulau Bali gitu, mulai dari hutan hujan tropis, purep, gak ketinggalan juga sunset sampai sunrise-nya di Bali. Dan yang bikin mencuri perhatian, Saibu Games ini juga ngenalin karakter baru dari Indonesia, namanya Lestari. Dan itu keinspirasi dari budaya nuansa Bali gitu kan. FYI, si Lestari itu umurnya 15 tahun, digambarin punya kepribadian yang tenang, kreatif. Dan selain ada Lestari, ada juga nih namanya karakter Golden Guardian. Nah, outfitnya tuh kayak pakai hoverboat eksklusif gitu kan, yang temanya Bali. Dan kayaknya sih dia tuh kayak pakai skin bareng ya sebagai muda. So gimana? Tertarik gak?
1: Number 2.
2: Mau nonton Wall of Death nih, kira-kira ada yang tahu nggak Wall of Death itu apa? Nah, kalau bahasa Inggrisnya Wall of Death gitu kan, kalau di bahasa Indonesia tuh jadinya apa? Tong setan. Nah, ngomongin tong setan, USS Fitz itu baru aja nge-spill kalau Carmilla Purba gitu kan, dia tuh cewek asal Simalungun, Sumatera Utara, berhasil ngecetak pencapaian ngebanggain banget buat orang Indonesia. Kalau kamu selalu ngemandang sebelah mata nih mereka-mereka yang bisa main tong setan, wah salah banget. Kenapa? Karena si Carmilla ini jadi joki tong setan pertama di Indonesia yang berhasil tampil di tong setan Inggris. Nah, namanya tuh Wall of Death nih sebagai muda. Apakah habis ini kamu akan melihat berbeda tentang si tong setan atau Wall of Death ini sebagai muda?
1: Number 3.
2: Cuy, baterai health kamu udah tinggal berapa persen nih? Kayaknya udah waktunya ganti gak sih sama iOS? Kamu mentok update di iOS berapa sih? Nah, buat kamu yang belum tahu nih, sini aku kasih tahu. Jadi Digistal tuh bilang kalau Apple baru aja resmi ngerilis iOS 27 Developer Beta setelah mereka tuh ada di acara Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026. Dan kabar ngelegain ini bisa mempertahankan dukungannya gitu kan, terutama buat kamu yang terakhir update di iOS 26. Jadi kalau ngomongin soal update iOS 27 ini sebagai muda, by the way sih bakal ada di iPhone 11 keluaran tahun 2019 sampai ke seri kebaru, dipastiin bakal ngedapetin iOS 27. Jadi buat kamu yang selain iPhone 11 ke atas, sorry banget masih belum bisa brother. Dan yang bikin beda nih katanya sih di iOS 27 ini bakal ada peningkatan di AI yang bakal lebih sempurna gitu, basisnya sih di Liquid Glass, dan bakal ada performa sistem secara menyeluruh, dan juga bakal ada Apple Intelligent atau asisten virtual Siri dengan generasi terbaru. So gimana, kamu sering gak sih pakai Siri buat ngebantu kamu?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Udah jam segini, aku nyalain radionya ya.
4: Oke, ada apa emangnya?
3: Udah, dengerin aja.
4: Enak juga lagunya. Penasaran mereka lagi dengerin apa? Yuk ikutan bikin sore kamu jadi gak biasa
5: barengan ini Ghost Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore on Kalimantan sekarang.
6: Pagi ini sumpah
7: 1.2.1 Good Song Best
8: 1.2.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power. Yo yo yo sobat asam lambung, welcome welcome barengan sama aku Hitsmaker Diva di program intro yang bakal nemenin sore kamu sambil galau, sambil meratapi hidup, sambil mencari arti kehidupan tuh apa sih, kenapa kita bernafas sampai sekarang, dan kenapa matahari harus tenggelam jika cantiknya aja secantik itu. Langsung aja deh kamu gabungan sama aku di program intro Indigo Sto Radio sampai nanti jam 6 sore. So, belum membuka hari ini aku punya lagunya Hindia Kids Special buat kamu.
6: Ini sumpah ku kira kucingku bangunkan ku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time. Right now, so close, I know I'm getting what I want. I think I need summer dime.

0: Apaan sih? Itu rame-rame.
1: Kayaknya live music di kafe aja deh. Mau ganti kafe.
0: Coba kita lihat dulu deh.
2: Oh, ada meet and greet.
1: Loh, ini kan penyanyi indie favorit aku. Kok bisa ketinggalan sih? Dia ketinggalan, kamu jangan. Update terus info tentang penyanyi indie favorit kamu cuma di Radio Kalimaya Baskara. Ada Indie Goes to Radio setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai jam 6 sore khusus buat kamu si paling indie. So, don't miss it.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Apakah kamu masih melihat cahaya di luar sebayang bunda? Karena tadi siang tuh ya, ada yang bilang, Arbi tuh bilang kalau daerah Veteran tuh hujan deras gitu. Dan sekarang sih kalau di Suhat sih aman jaya ya. Jadi kayak masih ada cahaya kalau di sini. Kalau di daerah kamu masih ada cahaya nggak? Kayak lagunya It Gita featuring sama Hindia yang judulnya Masih Ada Cahaya. So welcome-welcome di program Intro Indie Goes to Radio. Spesial buat kamu yang suka sama indie, yang benar-benar penikmat musik indie, boleh banget gabungan buat request lagu indie favorit kamu. Karena kali ini aku bakal sambut kamu dengan album baru dari Nuelo nih sebaya muda. So yang udah kepo banget sama rilisan Nuelo, stay tune karena aku bakal ngebahas soal lagu terbaru Nuelo yang dikasih judul Baby I'm In Love With You.

0: Sore-sore gini emang enaknya baca buku sih, tapi pilih lagu dulu deh biar lebih kerasa vibes-nya.
1: Bingung ya, mau dengerin lagu apa?
0: Hah, siapa itu? Kok tiba-tiba radionya nyala?
1: Nggak usah takut, udah dengerin ini aja.
2: Mau tahu lagu-lagu yang dipilihin kayak gimana? Langsung aja tune in ke Kalimaya Baskara.
3: Dan dengerin ini Ghost to Radio.

buat ciwi-ciwi udahlah, stop lah kamu tuh ngerasa insecure, ngerasa kurang. Coba kamu tuh banyak-banyakin dengan lagu, dengan afirmasi positif. Jangan lagu galau mulu. It's okay sih sebenarnya kalau kamu suka lagu galau gitu kan. Tapi sekali-sekali selipin lagu-lagu afirmasi positif kayak lagunya Melani Subono barusan nih. Cantik itu aku. Jadi lagunya tuh kayak bener-bener gak ngebikin kamu tuh ngerasa insecure gitu loh. Terutama buat ciwi-ciwi ya. Nah, ngomongin soal insecure nih sebaya muda, kisah cinta kamu ngebawa kamu insecure gak sih? Tapi kamu pernah gak ya kayak ngerasain insecure karena jatuh cinta gitu? Kalau aku sih jujur gak pernah ya. Karena menurut aku ketika aku udah mutusin buat jatuh cinta sama seseorang, berarti tandanya dia tuh setara dalam segala hal ya. Jadi setara tuh gak cuma tentang harta, tapi tentang pendidikan, cara berpikir, problem solving, dan lain sebagainya gitu. Jadi menurut aku kayak ya udah, kalau misalnya aku entah suka sama yang cowok ganteng banget apa sama orang yang kayaknya sih kayak gak mungkin ya, tapi ketika aku mutusin aku suka sama tuh orang, berarti kita udah setara pakai banget. So kalau kamu gimana nih, apakah tahun ini kamu akan jatuh cinta kayak lagunya si Nuelo?

0: 102.1 Bring Happiness.
1: Kayaknya sih setelah aku berpikir-pikir dengan jernih, dengan mantap gitu ya, aku jatuh cinta deh sama kamu nih sebaya muda asik. Akhirnya welcome back to Diva Butterfly Era. Karena kan selama ini Diva Aslam Era gitu kan, kembali ke Diva Butterfly Era. So buat kamu yang lagi ada di fase jatuh cinta, unyu-unyu, gemes-gemes, coba dengerin lagu terbaru dari Baby I'm In Love With You yang baru rilis tanggal 26 dari Nuelo gitu kan. Jadi kalau ngomongin lagu ini, Pop hari ini tuh bilang, Nuelo tuh bilang kalau lagu ini tuh bakal masuk ke the next album gitu kan, yang dikasih judul Sleepless Nights. Dan juga bakal ngeliatin sisi lain Nuelo gitu kan, yang lebih ringan, lebih romantik, lebih dekat, lebih relate gitu sama kisah cintanya kamu. Dan yang bikin keren gitu kan, ini tuh kayak bukan cuman lagu sederhana aja gitu. Kayak awalnya lagu ini tuh kayak dari kemacetan gitu. Jadi buat kamu gitu kan yang lagi macet di Tamrin, di Jakarta gitu kan, terus dia waktu lagi sumpek-sumpeknya macet gitu kan, tiba-tiba dia langsung sadar bahwa ada selama itu perasaan yang tumbuh dalam dirinya. Coba deh buat kamu yang masih denial final boss gitu kan, coba kamu macet-macetan di Raja Bali, di Cukam, terus abis itu macet-macetan Ahmad Yani, biar kamu bisa menyadari bahwa kayaknya selama ini aku cinta deh sama dia.

0: Special for you. It's Kalimah.
1: So back again, kita ngebahas lagu Baby I'm in Love with You dari Shinuelo tuh bilang kalau lagu ini tuh relate banget gitu kan. Jadi kayak benar-benar juga dari pengalaman pribadinya dia. Jadi genrenya tuh lebih ke dreamy pop gitu kan. Bener-bener ngebikin kayak jatuh cinta tuh semanis itu, kayak manis banget kayak lagunya The 1975, Lenny, Boy Pablo gitu kan. Jadi makanya lagu Baby I'm in Love with You ini dibangun lewat permainan gitar yang clear, terus juga aransemen yang minimalis dan juga atmosfer yang kayak perjalanan malam gitu, kayak ala-ala night drive gitulah sebaya muda biasanya sih. Kayak momen kamu tuh sadar atau enggaknya pas kamu lagi sama doi gitu kan, kayak aku sebenarnya suka atau enggak sama dia tuh coba kamu ajak night drive. Dan aku setuju banget sama Nuelo, karena aku pun sempat ada di momen dimana ketika night drive sama doi gitu kan, aku tersadar, okay, kayaknya aku, I think I'm fall in love with you deh kali ini. Boleh lah ya, dicoba nih sebaya muda. Ya walaupun harga Pertamax 16.500, 16.000 berapa, gak apa-apa lah ya. Demi ayang gitu kan, night drive tipis-tipis aja. Keliling Ijen sampai ke daerah gunung-gunungan. Terus abis itu muter lagi ke daerah Jalan Jakarta, kan lumayan ya.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Kalimaya Baskara on the phone.
2: Yuk sebaya muda yang mau jalan-jalan ke daerah Jalan Semeru nih ya. Wah, kali ini menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, kalau kamu dari arah Basuki Rahmat ataupun dari arah seberang Basuki Rahmat ya, itu lagi terpantau cukup padat di sore hari ini. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, yang sabar di jalan gitu kan. Dominasi kendaraannya ya, kendaraan pribadi roda 2, roda 4. Cuacanya cerah, so don't forget to riding safely pastinya.

0: beats paling layak buat sekarang.
1: Kalau sekarang banget ya, sebaya muda kamu aku tanyain, kamu prefer jatuh cinta atau memberi cinta gitu? Atau jangan-jangan kamu prefer buat ngebangun cinta? Karena jatuh cinta, ngebangun cinta, dan juga memberi cinta tuh tiga hal yang berbeda. Walaupun kedengarannya kayaknya sama aja ya, intinya kan satu universe gitu kan, jatuh cinta. Tapi beda banget gitu loh. Ketika kamu ngebangun cinta, berarti kamu ngajak dia juga gitu kan untuk terlibat aktif, biar nggak ratanya tuh kanan doang atau kiri doang. Jadi kalau katanya Google Docs tuh kayak justify rata kanan kiri gitu. Nah kalau misalnya kamu jatuh cinta itu bisa jadi ada di rata kanan, rata kiri juga bisa gitu. Kalau misalnya ngasih cinta, kamu secara sadar gitu kan bakal ngasih cinta kamu ke dia tanpa nih ya, tanpa kamu berharap dibales, atau mungkin kamu berharap dibales tapi kayaknya pelan-pelan dulu nggak sih. So buat kamu yang ada di fase memberi cinta, kali ini aku bakal ngebahas lagu dari band pop Garut gitu. Nah ada yang tahu nggak kira-kira nih siapa nih lagu dari Garut mana yang bakal aku kasih tahu ke kamu? Apakah lagu Domba Garut,

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Yuk jalan-jalan keliling Malang lagi nih sebaya muda gitu kan. Jadi ngomongin soal jatuh cinta, ngasih cinta dan bangun cinta. Kali ini band pop dari Garut namanya Lugia gitu kan, comeback dengan lagu baru yang dikasih judul Memberi Cinta. By the way, Pop Hari ini tuh bilang lagu ini udah dirilis tanggal 26 Mei kemarin gitu kan. Jadi kalau ngomongin band Lugia ini, itu ada Iksan, ada Utari, ada Setiawan, ada Anas gitu kan, yang ngebikin lagu tuh jadi lebih hidup lagi. Dan mereka tuh bilang kalau lagu Memberi Cinta nih satu universe dari semesta cerita mereka gitu kan, yang dikasih judul Menepi. Terus abis itu sebelum, jadi abis menepi menuju memikat baru memberi cinta. Wah ini sih kayaknya udah seru banget banget ya sebaya muda. Yuk kita bakal ngebahas apa itu menepi, menuju, memikat, sampai bisa memberi cinta barengan sama Eno, Kamu dan Aku Lelah.

0: 102.1 Bring Happiness.
1: So back again ngebahas soal menepi, menuju dan memikat gitu kan. Kalau nih ngomongin rilisan sebelumnya gitu kan, mereka tuh banyak ngomongin soal cara gimana sih menemukan dan memahami cinta tuh kayak gimana. Dan akhirnya penutupnya dikasih sama lagu yang dikasih judul Memberi Cinta. Jadi lagu ini memang punya fase yang lebih mateng gitu kan. Terus juga Lugia bilang kalau lagu itu bagian dari commitment era. Jadi sebuah fase dimana kamu tuh udah mulai deket, terus abis itu mulai suka, terus abis itu mulai deh komitmennya ada di sini gitu loh. Emangnya Gen Z gitu kan takut banget sama komitmen. Jadi di lagu Memberi Cinta ini spesial buat kamu yang lagi ngasih komitmen ke orang lain gitu. Komitmen yang tulus, ikhlas, beneran gitu. Jadi benar-benar liriknya juga di bagian verse-nya tuh ada liriknya bilang gini, percaya bahwa bahagiaku akan diatur sama semesta. Wah keren banget ya sebaya muda. Jadi kalau ngomongin lagunya sendiri sih nuansanya pop modern gitu kan. Terus kayak ditambah sama lagu-lagu era kayak 80-an gitu. Jadi lagunya tuh bener-bener ngebawa kamu nostalgia lagi gitu kan. Kayak buat mungkin buat kamu yang lupa gimana rasanya jatuh cinta, boleh deh kamu dengerin lagunya Lugia Memberi Cinta.

0: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: Bin sekali lah ya.
1: Gimana ya caranya ngomong kalau aku tuh kangen sama dia, tapi aku gak pengen ngomong kalau aku kangen sama dia. Kayak aku tuh pengen menyampaikan bahwa ya aku tuh kangen loh sama kamu, cuman aku tuh gak pengen mulut aku tuh ngomong kalau aku kangen sama dia. Tapi aku pengen ya dia tuh tahu kalau aku kangen sama dia. Ada yang tahu gak ya gimana ya caranya mengkode itu biar gengsiku ini gitu kan tetap ada pertahanannya gitu loh, biar gengsiku ini gak runtuh gitu. Ada yang bisa ngasih saran gak sih sebagai muda buat kamu yang lagi kangen sama orang? Nah, ngomongin soal kangen-kangenan, kayaknya sih ini ada salah satu cara yang bisa ngebikin kamu tuh ngucapin atau bilang kalau kangen sama doi tanpa perlu ngeruntuhin kegengsian yang kamu. Kenapa? Kodein aja lewat lagu. Emangnya kamu mau ngodein dia pakai lagu apa sih? Abis ini ya bakal aku kasih tahu barengan sama lagunya Tariq Davis.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Next, sebaya muda, aku bakal bacain request ya, karena aku lama banget tinggal ngebacain request hari ini. So ada kamu yang request lagu dari Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, terus juga lagu dari Pusakata yang Mengenang Hari Ini, The Adams Timur, terus juga Biru Baru Terang. Ada kamu yang request lagunya And Now, Kamu dan Aku Lelah, terus juga The Cloves and Tobaccos, Biarlah Berlari. Next ada kamu yang request lagunya Rova featuring Caca Scholastica, Kau Pergi. Terus juga ada lagi nih yang request lagu. So buat kamu yang pengen request lagu, akan bacain di part 2-nya. Langsung aja amanin lagu-lagu indie favorit kamu di 0822-622-0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Rahil, bangun Hil, itu alarm kamu udah bunyi dari tadi.
1: Duh, iya, ini bangun kok, lagi ngumpulin nyawa bentar sambil dengerin lagu.
0: Awas ya, tidur lagi, ntar ngomel-ngomel sendiri kalau telat ngampus.
2: Kalimaya Baskara FM, siap jadi alarm kedua kamu yang dijamin langsung bikin mata fresh dan semangat menjalani hari.

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Kangen tapi gak mau bilang kalau lagi kangen. Nah begitulah cewek gitu kan. Kayak aku relate banget gitu. Jadi aku kayak, ya ketika ada teman aku cewek cerita ke aku, kayak aku tuh kangen sama dia tapi gak pengen dia kangen sama aku, tuh kayak sangat amat relate. Saking setujunya sampai gak bisa turun tangan nih sebagai kaum muda. By the way, ngomongin lagunya Tariq Davis nih yang baru aja comeback dengan lagu judulnya Tawaf gitu. Nah apakah Tawaf seperti di Mekah atau gimana? Langsung aja kita cari tahu barengan sama Pop hari ini. Jadi kalau ngomongin lagu Tawaf sendiri, udah dirilis tanggal 25 Mei kemarin gitu. Dan lagu ini dirilisnya itu kayak apa ya, dia bilang tuh ceritanya nih awalnya gitu kan, dari pengalaman personalnya dia gitu kan, ketika harus saling sayang sama orang tapi dipisahin sama hubungan jarak jauh alias LDR. Siapa sih di sini yang bisa LDR? Aku pun nggak bisa LDR karena tipikal orang yang paling nggak bisa LDR. Nah kalau kamu nih sebaya muda, bisa nggak sih LDR-an?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: 102.1 Green Happiness.
2: Yuk, waktunya jalan-jalan sebaya muda. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku lewat Ijen. Sekarang jalannya gimana? Jadi kalau katanya, bukan katanya, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, sore hari ini Ijen tuh lagi cukup senggang ya sebaya muda. Kendaraannya juga kendaraan pribadi, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI. And don't forget to riding safely pastinya.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Ngelanjutin soal tawaf barengan sama Torik Davis nih, sebaya muda. Jadi awalnya si Torik Davis ini bilang kalau lagu tawaf itu ya buat orang pejuang LDR gitu kan. Dan lagunya sih pop folk gitu kan, diproduksi barengan sama Santonesh. Jadi lagunya tuh ada sentuhan dari gitar akustik, aransemen yang mendayu-dayu. Jadi ini cara Torik kayak nyampein kekangenannya sama seseorang. Nah, kamu kalau kangen, terutama yang LDR nih ya, kamu orangnya kangenan, kamu LDR, dan kamu orangnya gengsi tingkat tinggi, apa yang akan kamu lakukan buat ngasih tahu kalau kamu kangen? Tapi jangan bilang ke aku kalau kamu ngajak buat berantem.
2: The order of its being is crossed by chaos.

0: Itu kamu belajar atau belajar, Ais? Kok tiap 5 menit buka HP mulu?
1: Biasa, lagi nyari lagu yang pas nih biar vibes-nya dapat.
0: Nyari lagu yang cocok sampai lupa kalau lagi belajar. Mending dengerin Kalimaya Baskara FM, selalu siap jadi soundtrack buat sebaya muda pejuang SKS, alias sistem kebut semalam.

sorry banget aku harus mengacau kegalauan kamu barengan sama Joji Glim of Us Bayang Muda, karena gak kerasa ternyata aku udah 2 jam aja nemenin kamu di program OMG Special Intro Indie Ghost to Radio. Thank you so much buat kamu yang udah ngirim lagu indie kamu, terus juga udah rame-rame buat request lagu indie favorit kamu. Ketemu lagi sama aku every Saturday only on jam 4 sampai jam 6 sore. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Bass, karena FM the new hits power and chayo.

kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, kalau dengar kata yasinan, pasti yang muncul di kepala kalian doa, makan-makan, bener gak? Tapi gimana jadinya kalau yasinan yang kalian datengin ternyata berujung plot twist? Karena nih ya, roman-romannya ada teror mistis yang dateng di rumah konglomerat. Waduh, kalau ini sih mending rumah biasa ya, daripada punya rumah gede tapi banyak hantunya. Nah, malam tiga yasinan produksi Hell Road Films yang collab sama Alkimia Production. Ines Pil nih para pemainnya, ada Wulan Gurito, Baim Wong, and the one and only Hamis Daud sebaya muda. Jung, ngaku siapa yang asli Subang atau kalau enggak Bogor deh. Kongres ya, karena syuting lokasi film ini ada di daerah kamu loh. Jadi kapan nih mau jajaritan bareng besti kamu?
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Birthday start with Kalimaya.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath, you're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Masih galau gak sih sama tim Dosan atau tim Jipyong yang ada di film Startup? Nah, di dunia nyata, bangun mimpi itu emang gak semulus drama Korea. Kalau di spill dari CB Insight, banyak startup gagal karena kurang riset pasar, bukan cuma soal modal. Tapi ingat ya, sebagai muda, kegagalan itu cuma data untuk sukses yang lebih besar. So, jangan takut jatuh ya. Yang harus ditakutin tuh kalau kamu gak pernah berani mencoba untuk terbang. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
3: 102.1.
4: That's right.
2: Are you ready?
4: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: Introvert emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebes Car, guys. Konnichiwa Sbe Muda, kali ini kita jalan-jalan ke Kyoto, Jepang. Tepatnya di Arashiyama Bamboo Grove. Bayangan kamu jalan di antara bambu-bambu tinggi, cahaya masuk pelan-pelan dari sela-sela daun dan suasananya adem banget. Kalau dikepoin ya dari Japan National Tourist Organization, jalur Arashiyama Bamboo Grove berada di area Sagano, sisi barat Kyoto, dan dikenal sebagai jalur pendek tapi sangat imersif. Tipsnya nih, datang pagi biar lebih tenang dan gak perlu ramai-ramai, karena kadang perjalanan terbaik itu bukan yang paling jauh, tapi yang paling bikin hati pelan-pelan ikut tenang. Gimana, asik kan catatan perjalanan kali ini?
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: And your hits tunes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Dance Bikang 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kalau sekarang kan kalian ngejek bocil-bocil tuh jadi bocil Roblox atau bocil Minecraft. Nah, buat yang anak tahun 2000-an, siapa yang dulu sempet diejek jadi bocil Subway Surfer nih? Soalnya dulu tuh kayak suka banget main game ini sebagai muda. Dan yang spesial, aku dispil sama USS Fitz kalau game Mobile Legends ini bakal punya edisi terbaru dan temanya tuh Bali. Dan itu masuk ke dalam rangkaian World Tour 2026. By the way, buat update-nya sih dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2026. Dan ini benar-benar ngehadirin nuansa khas Pulau Bali gitu, mulai dari hutan hujan tropis, pura, gak ketinggalan juga sunset sampai sunrise-nya di Bali. Dan yang bikin mencuri perhatian, Saibu Games ini juga ngenalin karakter baru dari Indonesia, namanya Lestari. Dan itu keinspirasi dari budaya nuansa Bali gitu kan. FYI, si Lestari itu umurnya 15 tahun, digambarin punya kepribadian yang tenang, kreatif. Dan selain ada Lestari, ada juga nih namanya karakter Golden Guardian. Nah, outfitnya tuh kayak pakai hoverboat eksklusif gitu kan, yang temanya Bali. Dan kayaknya sih dia kayak pakai skin bareng ya sebagai muda. So gimana? Tertarik gak?
1: Number 2.
2: Mau nonton Wall of Death nih, kira-kira ada yang tahu nggak Wall of Death itu apa? Nah, kalau bahasa Inggrisnya Wall of Death gitu kan, kalau di bahasa Indonesia tuh jadinya apa? Tong setan. Nah, ngomongin tong setan, USS Fitz itu baru aja nge-spill kalau Carmilla Purba gitu kan, dia tuh cewek asal Simalungun, Sumatera Utara, berhasil ngecetak pencapaian ngebanggain banget buat orang Indonesia. Kalau kamu selalu ngemandang sebelah mata nih mereka-mereka yang bisa main tong setan, wah salah banget. Kenapa? Karena si Carmilla ini jadi joki tong setan pertama di Indonesia yang berhasil tampil di tong setan Inggris. Nah, namanya tuh Wall of Death nih sebaya muda. Apakah habis ini kamu akan melihat berbeda tentang si tong setan atau Wall of Death ini sebaya muda?
1: Number 3.
2: Cuy, baterai health kamu udah tinggal berapa persen nih? Kayaknya udah waktunya ganti gak sih sama iOS? Kamu mentok update di iOS berapa sih? Nah, buat kamu yang belum tahu nih, sini aku kasih tahu. Jadi Digistal tuh bilang kalau Apple baru aja resmi ngerilis iOS 27 Developer Beta setelah mereka tuh ada di acara Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026. Dan kabar ngelegain ini bisa mempertahankan dukungannya gitu kan, terutama buat kamu yang terakhir update di iOS 26. Jadi kalau ngomongin soal update iOS 27 ini sebaya muda, by the way sih bakal ada di iPhone 11 keluaran tahun 2019 sampai ke seri kebaru, dipastiin bakal ngedapetin iOS 27. Jadi buat kamu yang selain iPhone 11 ke atas, sorry banget masih belum bisa brother. Dan yang bikin beda nih katanya sih di iOS 27 ini bakal ada peningkatan di AI yang bakal lebih sempurna gitu. Basisnya sih di Liquid Glass dan bakal ada performa sistem secara menyeluruh, dan juga bakal ada Apple Intelligent atau asisten virtual Siri dengan generasi terbaru. So gimana, kamu sering gak sih pakai Siri buat ngebantu kamu?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
3: Muda, ini dia jawara International Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: Number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: 3.
1: Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: 6 is the rim of ice. Rim of ice.
1: Yay, cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode Lupa Keluarga.
3: Guys, nanti malam main yuk.
4: Gak sih, mumpung besok weekend. Tapi kemana ya? Ke Batu aja yuk.
3: Ide bagus. Gas.
5: Bu, Reva pergi dulu ya.
6: Kemana lagi, nak? Kamu dari pagi sampai sore udah keluar loh.
5: Ya kan tadi kuliah, Bu.
6: Ini sekarang mau main. Hati-hati. Jam 9 udah di rumah ya.
5: Iya.
4: Nanti kita mau ke alun-alun Batunya, apa ke Paralayang?
5: Alun-alun aja gak sih? Banyak jajanan.
4: Gas! Beli tahu telur langganan kita yuk. Udah lama gak kesana.
5: Boleh, pas banget.
4: BTW, besok tuh ada live musicnya kan? Kayak yang di kafe-kafe itu.
5: Iya, gas yuk besok. Tapi jangan di kafe biasanya, bosen.
4: Aku tahu nih yang bagus. Besok aku jemput kalian ya.
5: Halo Bu, kenapa?
7: Kok belum pulang, nak? Udah mau jam 10 loh ini.
5: Iya, habis ini pulang. Pulang yuk guys, udah dicariin.
4: Buru-buru banget, Rev. Biasalah, si Reva kan ada jam malam.
5: Tahu nih, orang rumah ribet banget. Pulang aja yuk daripada dimarahin.

0: Kok baru pulang, Rev?
1: Isi bensin dulu tadi, Bu. Ngantri.
0: Ya udah, bersih-bersih sana, terus tidur. Reva, bangun, sini sarapan.
1: Iya, Bu.
0: Nanti sore temenin Ibu belanja yuk, sama adik juga.
1: Kenapa nggak siang aja, Bu?
0: Loh, siang ini kan kita mau jemput kakakmu, baru pulang dari luar negeri loh.
1: Lah, emangnya kakak pulang hari ini?
0: Kamu gak baca grup keluarga ya?
1: Lupa, Bu. Reva gak bisa kalau sore, udah ada janji.
0: Ya udah, Ibu berdua aja sama adik kalau gitu.
1: Sama kakak juga aja, Bu.
0: Kasian dia, biarin istirahat dulu, abis perjalanan jauh soalnya.
1: Bu, Reva berangkat ya. Udah dijemput.
2: Kenapa tiba-tiba minta berangkat sore, Rev?
1: Daripada ikut ibu belanja, males.
2: Eh, parah banget, Rev. Kasian tahu ibu.
1: Gak usah berlebihan. Ada adik kok yang nemenin. Eh, BTW, besok lari pagi yuk.
2: Boleh, di CFD ya.
1: Bu, Reva berangkat ya.
0: Loh, mau kemana? Kok pagi-pagi banget?
1: Mau CFD-an bareng teman-teman.
0: Kamu gak mau sarapan bareng?
1: Gak usah, Bu. Udah ya, Reva berangkat. Udah telat nih. Nanti sore kemana ya?
2: Buset, gak ada bosannya keluar rumah nih anak.
3: Emang kamu gak apa-apa, Rev, keluar rumah terus?
1: Ya emangnya kenapa?
3: Kamu gak kehilangan waktu sama keluarga kamu.
1: Enggak lah, toh tiap hari juga ketemu.
2: Ya, kamu gak ngerantau sih, Rev. Jadi mungkin kamu gak tahu gimana rasanya kangen keluarga.
1: Bisa jadi sih. Nanti malam nonton yuk, ada film bagus.
3: Ternyata belum tobat dia, tapi boleh.
1: Ya, mau juga kan kalian? Ya udah, aku pesen tiket aja dulu. Aduh, bentar ya guys. Halo Bu.
4: Halo Reva, kamu pulang jam berapa?
1: Habis ini paling Bu, kenapa?
4: Ya udah, pulang dulu aja.
1: Reva pulang.
5: Sini, Dek.
1: Kenapa, Kak?
5: Nanti nonton yuk. Terus kalian makan malam bareng keluarga.
1: Aduh, gak bisa, Kak. Aku ada...
5: Ada janji sama teman-teman kamu.
1: Kok tahu, Kak?
5: Kakak udah diceritain sama ibu. Kamu sering banget keluar sama teman-teman kamu. Tapi jarang ada waktu buat keluarga.
1: Enggak ah, masa selebay itu?
5: Eh, ini aja kakak pulang ke Indonesia. Kamu baru sempat ngobrol sama kakak tuh sekarang. Karena kamu sibuk main terus sama teman-teman kamu. Kamu gak apa-apa kok kalau mau main sama teman-teman kamu, tapi seenggaknya tuh luangin waktu buat keluarga. Minimal pas weekend lah. Kasian itu ibu kesepian kalau ditinggal ayah lagi dinas keluar kota. Tuh ada juga kangen main sama kamu.
1: Maaf ya kak.
5: Gak apa-apa. Nanti tapi ikut kan? Masa kamu gak kangen sama kakak?
1: Iya ikut kok. Nanti aku kabarin teman-teman dulu kalau gak jadi.
6: Deh yang lagi punya dunia baru, tapi jangan sampai lupa sama keluarga ya. Family is number one. Percaya deh, suatu saat nanti pasti kamu akan butuh kehadiran keluarga. Yuk sebaya muda, luangkan sedikit waktumu buat bikin momen hangat bersama keluarga. Cappuccino episode Impulsif Buying. Seru banget ya film tadi.
7: Iya, tapi gara-gara tadi di filmnya ada adegan makan ramen, jadi pengen deh.
6: Beli yuk.
2: Seriusan, Rev? Kita tadi sebelum nonton udah makan loh. Terus kamu tadi juga beli popcorn yang large kan? Belum habis lagi tuh.
7: Duh, emang kamu gak lapar, Bim? Kita kan makan 2 jam yang lalu.
2: Iya, kalau aku sih lapar. Hehe. Tapi emang kalian lapar?
6: Aku masih kenyang sih. Tapi kalau misalnya kalian mau ke tempat ramen ya gak apa-apa. Paling nanti aku pesen minum aja.
7: Kalau aku sih gak lapar, tapi pengen. Udahlah, yuk.
8: Mbak, aku pesan miso ramennya satu, ebi frynya satu, gyoza kukusnya satu, sama ocha dinginnya satu.
2: Eh, too much gak sih? Aku pesan miso ramen sama ocha dinginnya aja satu, Mbak.
9: Aku ocha dinginnya aja satu, Mbak.
10: Ini kamu gak kebanyakan pesennya, Ref. Katanya tadi gak lapar.
11: Hehe, tadi dibuka menu kelihatannya enak. Kalau mau coba, ambil aja ya, guys. Kalian bantu abisin.
2: Kalau kata Bernadia, ini berlebihan sih, Ref.
11: Namanya juga lapar mata. Udah yuk, makan. Aduh, kenyang banget.
2: Masih sisa banyak banget, Ref. Gyozanya bahkan belum kamu sentuh.
10: Makannya, jangan lapar mata.
11: Ya udah, mau aku bungkus aja. Habis ini kita pulang yuk.
2: Yuk, udah sore juga.
10: Eh, Ref, besok temenin belanja bulanan dong. Stok di kosan aku udah pada habis nih.
11: Oke, aman aja. Duh, kayaknya enak nih topoki. Pesan ah. Eh, tapi ini masih ada ebi furai sama gyoza lagi. Ya udahlah ya, buat besok bisa diangetin lagi kok.
10: Kamu mau ikut belanja juga apa enggak, Ref?
11: Enggak deh, kayaknya sok aku masih banyak.
10: Ini beneran apa borongan?
11: Beneran.
10: Ya udah, kamu bantu aku ambil barang yang ada di list ini ya.
11: Oke, siap.
10: Eh, BTW, makanan yang dibungkus kemarin udah habis, Ref.
11: Astaga, lupa. Kemarin aku beli topoki, jadi enggak kemakan.
10: Astaga, tetap aja impulsif.
11: Nih Al, titipan kamu.
10: Oke, makasih. Eh, kok tiba-tiba kamu bawa keranjang juga? Lumayan lagi isinya.
11: Hehe, tadi banyak diskon, jadi aku beli aja.
10: Tapi butuh nggak itu?
11: Butuh kok, pasti nanti suatu saat.
10: Aduh, kebiasaan. Untung aku bawa mobil, ternyata belanjaan kita, salah, belanjaan kamu banyak banget, ini mah borongan namanya.
11: Hilaf kak, maaf.
10: Lagian yang belanja bulanan aku, tapi barangnya lebih banyak kamu.
11: Gak apa-apa, anggap aja investasi.
10: Bisa-bisanya dia bilang investasi. Yaudah yuk, kita lanjut makan. Mbak, nasi gorengnya satu, es tehnya satu.
11: Aku mau mie pangsitnya satu, bakso gorengnya satu, es tehnya satu.
10: Bakso gorengnya nggak usah, Mbak.
11: Eh, kok gitu sih?
10: Pasti nggak bakal habis. Kamu itu cuma lapar mata.
11: Haduh, ya udah. Aku udah transfer ke kamu ya.
10: Oke, makasih. Kamu nggak mau coba cek saldo? Kayaknya kamu banyak belanja deh dari kemarin.
11: Santai, kemarin habis gajian. Nih, kalau nggak percaya. Eh, kok tinggal segini sih? Aduh, mana masih awal bulan.
10: Tuh kan, makannya jangan impulsif. Jadi rugi kan? Iya sih, kamu jadi dapat banyak barang dan semua barang yang kamu mau udah keturutan. Tapi jadi susah kan akhirnya? Coba lain kali lebih tahan diri. Gak semua keinginan kamu harus dipenuhi saat itu juga. Duh, dengan tekan jadi belanja elit, bertahan hidup sulit.
11: Duh, iya lagi, kamu bener. Makasih ya, Al.
10: Jangan sampai emosi menguasai dompetmu ya sebaya muda. Coba pikir-pikir dulu setiap mau beli barang baru. Uangmu bisa dipakai buat hal-hal yang lebih berharga dan bermanfaat dalam jangka panjang.
12: 102.1 Your Friendly Hit Station.

0: Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode netizen julid.
2: Eh Ram, aku habis liat kontenmu, lucu dah.
3: Iya dong, cuma ngomentarin seleb-seleb aja, udah dapet views banyak.
4: Itu mah dia jadi diri sendiri gak sih sebagai netizen julid?
3: Ya udah, gak apa-apa, dapet untung juga.
2: Tapi hati-hati loh ya, biasanya kayak gini nih, yang ntar cepet dihujat balik sama netizen.
3: Udah kebal mental aku, Sin. Lagian, aku nih perwakilan netizen.
4: Iya deh, si paling.
3: Gila, guys, lihat nih kontenku yang komentari seleb yang fashionnya kacau udah tembus 500 ribu views. Cuan.
2: Wih, gila. Tapi kok aku lihat di komen banyak yang mulai gak suka ya sama gayamu.
4: Kayaknya kamu harus meminimalisir konten-konten julid gitu deh. Lihat nih komennya. Lihat diri sendiri dulu deh sebelum ngomentarin orang. Terus ada yang komen, si julid sok tahu, padahal sendiri gak lebih baik.
3: Biarin aja, ini namanya proses. Pasti ada yang suka, ada yang enggak. Apaan deh, berisik banget nih HP.
2: Eh Ram, lihat deh, kamu trending. Tapi bukan karena kontenmu.
3: Hah?
4: Eh Ram, lihat, kamu trending.
3: Coba tenang.
2: Wah gila Ram, ada yang bongkar foto waktu SMA. Terus mereka ngomentarin gayamu, katanya dulu norak. Semua netizen pada ngebully kamu nih sekarang.
3: Ah, kenapa jadi gini sih? Mereka dapat fotoku dari mana coba?
4: Ini serius Ram, sekarang mereka lagi ngebalikin semua ucapan julid lo ke seleb-seleb itu. Netizen lain pada bikin konten roasting tentang lo gitu. Parah sih, ini udah kayak bumerang buat kamu.
3: Eh, aku pulang aja lah, anak-anak liatin aku, gak enak.
2: Ikut.
3: Aku gak nyangka, semua bisa berbalik secepat ini. Mereka ngejek fisik, nyebar hoax. Aku takut gak kuat guys.
2: Ram, gak semua tuh harus ditanggepin. Kamu tahu sendiri kan netizen emang selalu punya bahan buat dijadiin bahan julid.
4: Udah Ram, ini buat pelajaran. Jangan fokus ke hate comment. Itu cuma bayangan di dunia maya.
2: Udah, kataku sih hapus aja semua sosmed. Ada kita kok yang bakal nemenin kamu.
3: Tapi sakit banget loh komenan mereka. Lega juga ya, keluar dari sosial media.
4: Ini pelajaran buat kamu bro, gak boleh terlalu julid gitu.
3: Iya, aku belajar banyak dari kejadian ini. Aku janji deh, gak akan gampang ngejudge orang lagi.
2: Nah, gitu kan enak mau belajar dari kesalahan. Sebaya muda, sebagai netizen yang budiman, yuk jaga ketikan dan omongan kita ya. Jangan asal ngejudge nih kayak Rama. Tobat-tobat deh ya. Jadilah netizen yang baik, bukan biji cabai. Pedes terus, kapan coba manisnya? Jangan ya dek ya, jangan.
0: Ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
1: Malam minggu gak ada yang ngajak jalan, tenang.
2: Radio Aike,
1: Radio Kalimaya Baskara selalu siap buat nemenin weekend kamu.
3: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
4: Hei, pernah dengar mitos kalau kucing itu selalu mendarat dengan kaki mereka?
5: Iya, aku juga dengar itu. Kayaknya kucing itu punya kekuatan super ya.
4: Tapi sebenarnya itu cuma mitos loh. Meskipun kucing punya refleks yang luar biasa, mereka nggak selalu mendarat dengan kaki mereka saat jatuh dari ketinggian.
5: Oh, jadi bisa juga jatuh dengan cara lain?
4: Betul, kucing memiliki kemampuan untuk berputar di udara dan mendarat dengan kaki mereka. Tapi itu bukan jaminan, ada faktor seperti tinggi jatuh dan kondisi fisiknya saat itu.
5: Jadi meskipun mereka cenderung mendarat dengan kaki, tetap ada risiko kalau mereka jatuh dari ketinggian ya?
4: Tepat, mitos ini mungkin berasal dari banyaknya mereka yang kucing mereka tuh selamat dari jatuh. Tapi ini bukan berarti mereka selalu aman ya.
5: Wah, jadi kita tetap harus hati-hati sama kucing ya. Jangan sampai mereka jatuh.
4: Betul, selalu pastikan lingkungan aman buat mereka. Kucing tetap makhluk yang penuh misteri. Ingat ya sebaya muda, meskipun kucing memiliki refleks yang baik, tidak ada jaminan mereka akan selalu mendarat dengan kaki mereka. Jaga keselamatan si furry friendmu itu.
1: Mau anti kudet? Easy!
2: Radio Aike,
1: dengerin Radio Kalimaya Baskara, always on trend.
6: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon, 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
7: You want it tomorrow, we made it today.
8: 1, 0, 2, 1, 1.
9: I'm very impressed.
10: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Dance Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kalau sekarang kan kalian ngejek bocil-bocil tuh jadi bocil Roblox atau bocil Minecraft. Nah, buat yang anak tahun 2000-an, siapa yang dulu sempet diejek jadi bocil Subway Surfer nih? Soalnya dulu tuh kayak suka banget main game ini sebagai muda. Dan yang spesial, aku dispil sama USS Fitz kalau game Mobile Legends ini bakal punya edisi terbaru dan temanya tuh Bali. Dan itu masuk ke dalam rangkaian World Tour 2026. By the way, buat update-nya sih dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2026. Dan ini benar-benar ngehadirin nuansa khas Pulau Bali gitu, mulai dari hutan hujan tropis, pura, gak ketinggalan juga sunset sampai sunrise-nya di Bali. Dan yang bikin mencuri perhatian, Saibu Games ini juga ngenalin karakter baru dari Indonesia, namanya Lestari. Dan itu keinspirasi dari budaya nuansa Bali gitu kan. FYI, si Lestari itu umurnya 15 tahun, digambarin punya kepribadian yang tenang, kreatif. Dan selain ada Lestari, ada juga nih namanya karakter Golden Guardian. Nah, outfitnya tuh kayak pakai hoverboat eksklusif gitu kan, yang temanya Bali. Dan kayaknya sih dia tuh kayak pakai skin bareng ya sebagai muda. So gimana? Tertarik gak?
1: Number 2.
2: Mau nonton Wall of Death nih, kira-kira ada yang tahu nggak Wall of Death itu apa? Nah, kalau bahasa Inggrisnya Wall of Death gitu kan, kalau di bahasa Indonesia tuh jadinya apa? Tong setan. Nah, ngomongin tong setan, USS Fitz itu baru aja nge-spill kalau Carmilla Purba gitu kan, dia tuh cewek asal Simalungun, Sumatera Utara, berhasil ngecetak pencapaian ngebanggain banget buat orang Indonesia. Kalau kamu selalu ngemandang sebelah mata nih mereka-mereka yang bisa main tong setan, wah salah banget. Kenapa? Karena si Carmilla ini jadi joki tong setan pertama di Indonesia yang berhasil tampil di tong setan Inggris. Nah, namanya tuh Wall of Death nih sebagai muda. Apakah habis ini kamu akan melihat berbeda tentang si tong setan atau Wall of Death ini sebagai muda?
1: Number 3.
2: Cuy, baterai health kamu udah tinggal berapa persen nih? Kayaknya udah waktunya ganti gak sih sama iOS? Kamu mentok update di iOS berapa sih? Nah, buat kamu yang belum tahu nih, sini aku kasih tahu. Jadi Digistal tuh bilang kalau Apple baru aja resmi ngerilis iOS 27 Developer Beta setelah mereka tuh ada di acara Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026. Dan kabar ngelegain ini bisa mempertahankan dukungannya gitu kan, terutama buat kamu yang terakhir update di iOS 26. Jadi kalau ngomongin soal update iOS 27 ini sebagai muda, by the way sih bakal ada di iPhone 11 keluaran tahun 2019 sampai ke seri kebaru, dipastiin bakal ngedapetin iOS 27. Jadi buat kamu yang selain iPhone 11 ke atas, sorry banget masih belum bisa brother. Dan yang bikin beda nih katanya sih di iOS 27 ini bakal ada peningkatan di AI yang bakal lebih sempurna gitu. Basisnya sih di Liquid Glass dan bakal ada performa sistem secara menyeluruh, dan juga bakal ada Apple Intelligent atau asisten virtual Siri dengan generasi terbaru. So gimana, kamu sering gak sih pakai Siri buat ngebantu kamu?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
2: Yo movie goers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So stay tune on movie goers.
3: Perjalanan singkat tapi berubah jadi mimpi buruk. Alas Roban hadir bukan cuma sebagai film horor, tapi pengalaman. Jalanan sepi, hutan yang gelap, dan rasa gak nyaman yang pelan-pelan nyusup ke pikiran penonton. Horornya gak selalu lewat teriakan, tapi lewat suasana yang bikin bulu kuduk berdiri tanpa sadar. FYI, film ini disutradarai Hadrah Daengratu dan diproduksi sama Unlimited Production yang collab sama Narasi Semesta dan Legacy Pictures. Pemainnya jelas gak kaleng-kaleng, kayak Rio Dewanto, Michelle Zudit, dan Tasya Namir. Film ini ngangkat cerita dan mitos lokal yang terasa dekat, bikin kita mikir, jangan-jangan ini beneran ada. Aktingnya yang natural, ceritanya ngalir, dan gak sedikit adegan sunyi yang justru jadi paling nyeren. Alas Roban valid banget buat kamu pecinta entah film horor yang beratmosfer kuat dan ceritanya nempel banget. Bahkan ya, beres filmnya kelar, Alas Roban kadang yang bikin paling nyermin bukan hantu sebaya muda, tapi jalan pulang.
2: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Movie Girls barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, sebaya muda.
1: Kalimaya Baskara, The Power of Sound.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath, you're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Lagi viral ya soal fenomena doom spending alias belanja ugal-ugalan pas lagi stres. Hati-hati ya SBY muda, saldo ATM itu gak bakal bisa nambah lubang di hati kamu. Udah di-spill nih dari Psychology Today, mending pause 24 jam sebelum kamu check out barang diskonan agar logika kamu kembali jalan. Ingat ya, kebahagiaan yang dibeli lewat aplikasi biasanya cuman bertahan sampai paketnya datang. Sisanya pas paketnya udah datang langsung nyesel, kenapa ya aku beli? Kadang cukup dengan didengar beban itu terasa lebih ringan. Yoyo SBY muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye bye overthinking. I'm Sina from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
3: 102.1.
4: That's right.
2: Are you ready?
4: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: I'll raise my kids the same through every milestone, the highs and lows. I'll feel you when you're not around. I just wish that you could see me now.
1: Makasih sebaya muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
3: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
4: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
3: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
4: Hah, contohnya?
3: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
4: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
3: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
4: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
5: Kamus Bolak-balik
4: tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
3: Kalimaya Baskara.
5: Jolali Yoker.
6: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone kewale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
7: Kamu semolak walik episode Sungkan alias Nakus alias Malu.
8: Kilo, cobaan ibu kemarin gaya kue putu.
9: Aduh, enggak deh, udah kenyang aku.
8: Wadah, katain aku sebarang rek. Koy ambil sopo ayo kondisi. Kilo undang, cobaan.
9: Kamu ngatain aku tikus ya, Nes?
8: Loh mbak yu, ilino, iki malang. Apa-apa yu diwalik. Nakus iku sungkan, isinan-isinan.
9: Oh alah, aku kirain. Berarti aku nakusan gitu, sungkanan.
8: Ya iya, udah kok nyoba ngunutak ayo katain momo barang. Asini ya gelem sih.
6: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
5: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Yo ker gercep kepoin kamu semolak wale bosone ke wale vibes e ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak wale episode tebur alias rebut.
2: Ya ngono wis teburan iwakku mesisan wis gak usah mangan aku.
1: Yes, kamu gak apa-apa kan ngobrol sama ku.

0: Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: number 3.
1: Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak wale, episode pakis alias sikap.
2: Hei, pakis semua coko yang uno lah nih ini.
1: Aku tuh nggak punya tanaman pakis, Nes. Kalau pengen pakis, mendingan kamu ke pasar aja deh, kalau kata aku.
2: Lah, enggak. Aku nggak tanam pakis. Ngawur hari ini.
1: Terus apa dong? Pakis kan kalau nggak tanaman, apalagi coba?
2: Sikap, Dik. Sikap. Ojo celutak lah memula nih ini.
1: Oh, iya, Nes. Sorry ya, aku nggak tahu.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Bengkalan 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Number
1: 1. Kalau sekarang kan kalian ngejek bocil-bocil tuh jadi bocil Roblox atau bocil Minecraft. Nah, buat yang anak tahun 2000-an, siapa yang dulu sempet diejek jadi bocil Subway Surfer nih? Soalnya dulu tuh kayak suka banget main game ini sebagai muda. Dan yang spesial, aku dispil sama USS Fitz kalau game Mobile Legend ini bakal punya edisi terbaru dan temanya tuh Bali, dan ini masuk dalam rangkaian World Tour 2026. By the way, buat update-nya sih dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2026, dan ini bener-bener ngehadirin nuansa khas Pulau Bali gitu, mulai dari hutan hujan tropis, pura gak ketinggalan juga sunset sampai sunrise-nya di Bali. Dan yang bikin mencuri perhatian, Saibu Games ini juga ngenalin karakter baru dari Indonesia, namanya Lestari. Dan itu kayak inspirasi dari budaya nuansa Bali gitu kan. FYI, si Lestari itu umurnya 15 tahun, digambarin punya kepribadian yang tenang, kreatif. Dan selain ada Lestari, ada juga nih namanya karakter Golden Guardian. Nah, outfitnya tuh kayak pakai hoverboat eksklusif gitu kan, yang temanya Bali. Dan kayaknya sih dia tuh kayak pakai skin bareng ya sebenarnya muda. So, gimana? Tertarik nggak?
2: Number 2.
1: Mau nonton Wall of Death nih, kira-kira ada yang tahu nggak Wall of Death itu apa? Nah, kalau bahasa Inggrisnya Wall of Death gitu kan, kalau di bahasa Indonesia tuh jadinya apa? Tong setan. Nah, ngomongin tong setan, USS Fitz itu baru aja nge-spill kalau Carmilla Purba gitu kan, dia tuh cewek asal Simalungun, Sumatera Utara, berhasil ngecetak pencapaian ngebanggain banget buat orang Indonesia. Kalau kamu selalu ngemandang sebelah mata nih mereka-mereka yang bisa main tong setan, wah salah banget. Kenapa? Karena si Carmilla ini jadi joki tong setan pertama di Indonesia yang berhasil tampil di tong setan Inggris. Nah, namanya tuh Wall of Death nih sebaya muda. Apakah habis ini kamu akan melihat berbeda tentang si tong setan atau Wall of Death ini sebaya muda?
2: Number 3.
1: Cuy, baterai health kamu udah tinggal berapa persen nih? Kayaknya udah waktunya ganti gak sih sama iOS? Kamu mentok update di iOS berapa sih? Nah, buat kamu yang belum tahu nih, sini aku kasih tahu. Jadi Digistal tuh bilang kalau Apple baru aja resmi ngerilis iOS 27 Developer Beta setelah mereka tuh ada di acara Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026. Dan kabar ngelegain ini bisa mempertahankan dukungannya gitu kan, terutama buat kamu yang terakhir update di iOS 26. Jadi kalau ngomongin soal update iOS 27 ini sebaya muda, by the way sih bakal ada di iPhone 11 keluaran tahun 2019 sampai ke seri kebaru, dipastiin bakal ngedapetin iOS 27. Jadi buat kamu yang selain iPhone 11 ke atas, sorry banget masih belum bisa brother. Dan yang bikin beda nih katanya sih di iOS 27 ini bakal ada peningkatan di AI yang bakal lebih sempurna gitu, basisnya sih di Liquid Glass, dan bakal ada performa sistem secara menyeluruh, dan juga bakal ada Apple Intelligent atau asisten virtual Siri dengan generasi terbaru. So, gimana kamu? Sering gak sih pakai Siri buat ngebantu kamu?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih, nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semalak walik, episode Itrak alias Karcis.
3: Div, Itra sepeda ndak awakmu kan?
1: Kamu ngasih kode ke siapa sih?
3: Kode teko Hong Kong ah. Aku iki takon Itra sepeda ndak awakmu kan? Karcis, karcis.
1: Ya Allah. Oh, enggak di aku tuh.
3: Lah, aja guyon ae awakmu di ngene gak metu sepeda iki.
1: Loh, serius enggak di aku.
3: Terus lek gak ndak awakmu iki opo nek kasamburimu he?
1: Duwe ah. Yones, maaf. Maklum, otak lagi ketinggalan di rumah. Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sekolah wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: The most favorite radio station. More music and more power.

0: ada, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

0: too.
1: Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nikki Baker featuring Andi Rianto.

Mau healing murah meriah? Radio Aike. Dengerin Radio Kalimaya Baskara dan harimu bakal berasa kayak lagi di Bali.

0: Bing Kong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1.
2: Kalau sekarang kan kalian ngejek bocil-bocil tuh jadi bocil Roblox atau bocil Minecraft. Nah, buat yang anak tahun 2000-an, siapa yang dulu sempet diejek jadi bocil Subway Surfer nih? Soalnya dulu tuh kayak suka banget main game ini sebagai muda. Dan yang spesial, aku dispil sama USS Fitz kalau game Mobile Legend ini bakal punya edisi terbaru dan temanya tuh Bali. Dan ini masuk ke dalam rangkaian World Tour 2026. By the way, buat update-nya sih dari tanggal 1 sampai 21 Juni 2026. Dan ini benar-benar ngehadirin nuansa khas Pulau Bali gitu, mulai dari hutan hujan tropis, purep, gak ketinggalan juga sunset sampai sunrise-nya di Bali. Dan yang bikin mencuri perhatian, Saibu Games ini juga ngenalin karakter baru dari Indonesia, namanya Lestari. Dan itu keinspirasi dari budaya nuansa Bali gitu kan. FYI, si Lestari itu umurnya 15 tahun, digambarin punya kepribadian yang tenang, kreatif. Dan selain ada Lestari, ada juga nih namanya karakter Golden Guardian. Nah, outfitnya tuh kayak pakai hoverboat eksklusif gitu kan, yang temanya Bali. Dan kayaknya sih dia tuh kayak pakai skin bareng ya sebagai muda. So gimana? Tertarik gak?
1: Number 2.
2: Mau nonton Wall of Death nih, kira-kira ada yang tahu nggak Wall of Death itu apa? Nah, kalau bahasa Inggrisnya Wall of Death gitu kan, kalau di bahasa Indonesia tuh jadinya apa? Tong setan. Nah, ngomongin tong setan, USS Fitz itu baru aja nge-spill kalau Carmilla Purba gitu kan, dia tuh cewek asal Simalungun, Sumatera Utara, berhasil ngecetak pencapaian ngebanggain banget buat orang Indonesia. Kalau kamu selalu ngemandang sebelah mata nih mereka-mereka yang bisa main tong setan, wah salah banget. Kenapa? Karena si Carmilla ini jadi joki tong setan pertama di Indonesia yang berhasil tampil di tong setan Inggris. Nah, namanya tuh Wall of Death nih sebagai muda. Apakah habis ini kamu akan melihat berbeda tentang si tong setan atau Wall of Death ini sebagai muda?
1: Number 3.
2: Cuy, baterai health kamu udah tinggal berapa persen nih? Kayaknya udah waktunya ganti gak sih sama iOS? Kamu mentok update di iOS berapa sih? Nah, buat kamu yang belum tahu nih, sini aku kasih tahu. Jadi Digistal tuh bilang kalau Apple baru aja resmi ngerilis iOS 27 Developer Beta setelah mereka tuh ada di acara Worldwide Developers Conference atau WWDC 2026. Dan kabar ngelegain ini bisa mempertahankan dukungannya gitu kan, terutama buat kamu yang terakhir update di iOS 26. Jadi kalau ngomongin soal update iOS 27 ini sebagai muda, by the way sih bakal ada di iPhone 11 keluaran tahun 2019 sampai ke seri kebaru, dipastiin bakal ngedapetin iOS 27. Jadi buat kamu yang selain iPhone 11 ke atas, sorry banget masih belum bisa brother. Dan yang bikin beda nih katanya sih di iOS 27 ini bakal ada peningkatan di AI yang bakal lebih sempurna gitu, basisnya sih di Liquid Glass, dan bakal ada performa sistem secara menyeluruh, dan juga bakal ada Apple Intelligent atau asisten virtual Siri dengan generasi terbaru. So gimana, kamu sering gak sih pakai Siri buat ngebantu kamu?
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Hits power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.

0: lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrek siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM. The new hit power.
1: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
2: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
1: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
2: Hah, contohnya?
1: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengendi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
2: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
1: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
2: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
3: Kamus Wolak Walik.
2: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
1: Kalimaya Baskara.
3: Jolali Yoker.
4: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu semolak walik episode Hewet alias Dewe.
5: Awakmu yakin angkat teladup hewet?
4: Hewet apaan lagi? Aku udah kesusu ini.
5: Waduh, dumane wis iso basa ngalaman rek. Hewet iku dhewe.
4: Lah, aku baru tahu. Iya nih, aku mau budal hewetan. Gitu gak sih?
5: Wenak. Wis diarek ngalaman rek.
4: Wes, aku mau ladup hewean. Lek gak hewet, aku mau ambek siapa? Pacar juga gak ada.
5: Talah. Ya wes kono budal lo. Bebeke kok nyangking gorengan aku gak ono pisan.
4: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus Kamus Wolak Walik di Radio Kalimaya Baskara, Yoker.
3: Life like a movie with Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu sering merasa diabaikan dan bertanya-tanya, apa aku melakukan sesuatu yang salah? Atau kenapa mereka berubah? Padahal bisa jadi jawabannya jauh lebih sederhana. Mereka memang gak terlalu memikirkan kita seperti kita memikirkan mereka. Bukan karena mereka sengaja menyakiti, bukan karena kita gak cukup berharga, hanya saja setiap orang punya dunianya sendiri. Kesibukan, prioritas, dan pikirannya yang tidak selalu berputar di sekitar kita. Daripada terus bertanya-tanya, lebih baik menerima kenyataan dengan lapang dada. Gak semua orang akan memperlakukan kita seperti apa yang kita harapkan. Dan itu gak masalah. Yang terpenting adalah tetap menghargai diri sendiri dan memberikan perhatian pada mereka yang benar-benar peduli. Yang terpenting adalah tetap menghargai diri sendiri dan memberikan perhatian pada mereka yang benar-benar peduli.

Good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimay Abeskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya? Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi aku juga gak bisa bilang kalau aku menyesal, karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih, walaupun akhirnya kita harus asing seperti ini. I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau kamu pernah berpikir kenapa hubungan terasa sulit banget ya? Bukan karena perbedaan, bukan karena jarak, tapi karena kita terlalu sibuk ingin didengar tanpa benar-benar mendengar. Kita ingin mereka memahami perasaan kita, tapi apakah kita sudah mencoba memahami mereka? Kita meminta waktu mereka untuk mendengar, tapi di saat yang sama, kita hanya menunggu giliran bicara. Akhirnya, suara meninggi, hati menjauh, bukan karena tak ada cinta, tapi karena tak ada ruang untuk saling mengerti. Mungkin yang kita butuhkan bukan jawaban atau pembelaan, tapi jeda untuk mendengar, bukan hanya untuk berbicara.

0: Di tahun ini udah berapa kali sih kamu ngomong ya udahlah ya, mau gimana lagi? Kalau jawabanmu sering, well, it's time for the glow up mindset. Gak ada lagi nih ngikutin aliran sungai doang. Sekarang waktunya kamu yang pegang hulunya lewat Good Vibes Only.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ngomongin soal duka atau grief itu emang gak gampang ya sebaya muda. Rasanya kayak dunia tuh berhenti sementara kita masih dipaksa untuk jalan. Ada hari-hari dimana kita harus ngerasa kuat banget, tapi besoknya bisa ketrigger dengan hal-hal yang kecil. Terus juga runtuh lagi pada akhirnya. Dan ternyata itu totally normal. Nah, yang sering lupa kita sadarin adalah untuk survive dari fase ini, kita gak perlu hal-hal yang besar banget. Kadang justru micro joys atau kebahagiaan-kebahagiaan kecil lah yang menjadi penyelamat kecil kita. Mungkin secangkir kopi hangat di pagi yang dingin, senyum tulus dari orang asing, atau lagu yang bikin kita ngerasa gak sendirian, itu juga bisa menjadi micro joys kita. Micro joys bukan berarti nutupin rasa sakit, tapi juga lebih memberi jeda nafas kita biar kita gak tenggelam terlalu dalam. Dan at the end of the day, surviving grief dengan micro joys itu bukan soal cepet-cepet sembuh sebaya muda, tapi soal gimana kita bisa terus melangkah pelan-pelan sambil tetap menemukan cahaya kecil di tengah gelap. Mungkin hari ini micro joy kamu cuma hujan sore yang baunya bikin adem, mungkin besok bisa dari ketawa receh bareng teman, atau bahkan ketenangan manis sama orang yang udah pergi. Dan jangan pernah merasa bersalah karena masih bisa ngerasain bahagia kecil di tengah duka. Justru itu tanda kalau misal kamu lagi belajar berdamai, sambil tetap menghargai cinta dan kehilangan yang membentuk siapa kita hari ini. Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dulu aku selalu mikir 4 musim panas itu kira-kira bakal cukup gak ya? Cukup buat bikin kenangan yang tahan lama, cukup buat bikin dunia ini cuma soal kita berdua. Tapi kalau katanya Four Summers by Reality Club, ternyata gak cukup loh. Sekarang aku gak tahu kamu ada di mana, kamu lagi ngapain, atau siapa orang yang paling sering kamu chat tiap malam. Lucu ya, dari yang dulu aku tahu segalanya tentang kamu, sekarang bahkan nanya apa kabar aja ragu. Pernah gak sih tiba-tiba kepikiran seseorang yang dulu jadi rumah, tapi sekarang berasa asing? Bukan karena benci, bukan juga karena lupa, tapi karena hidup itu berjalan terlalu cepat, dan kita gak sadar, udah bukan bagian dari cerita masing-masing lagi. Dan kalau takdir masih baik, mungkin kita bakal bertemu lagi. Mungkin juga bakal bisa ketawa bareng lagi tanpa ada rasa canggung. Tapi kalau enggak, aku tetap berharap kamu bakal baik-baik aja. Dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. But to be honest, I really wanna see you again. I really wanna be your best friend.

Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Terkadang kita terlalu sibuk mengejar definisi cantik versi dunia sampai lupa mendengarkan diri kita sendiri. Padahal, hal-hal yang membuatmu berbeda justru yang membuatmu hidup. Bekas kecewa, rasa tidak percaya diri, tumbuh yang pada akhirnya tidak selalu sesuai standar, dan semuanya adalah bagian dari perjalananmu, bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Dunia mungkin akan terus berubah soal apa yang dianggap menarik, tapi ketulusan, keberanian,

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Pernah gak sih sebagai muda kamu mikir, kenapa ya sukses itu selalu digambarkan sebagai kerja di kantor keren, gaji besar, atau rumah estetik? Padahal definisi sukses itu gak selalu harus di satu template buat semua orang. Kadang kita terlalu sibuk ngejar standar umum sampai lupa nanya ke diri sendiri, aku maunya apa sih? Karena sejatinya, memiliki definisi sukses versi diri sendiri ini bakal bikin hidup kita tuh lebih terarah sebagai muda. Kamu gak bakal gampang keseret arus, dan yang paling penting, gak capek nih ngebandingin hidupmu sama hidup orang lain. Karena kamu sadar, kamu gak telat, kamu cuma ada di jalur yang berbeda. Sukses versi kamu bisa sesimpel, mungkin pulang kerja sebelum maghrib, bisa nemenin orang tua, atau punya waktu buat istirahat tanpa rasa bersalah. Dan itu valid banget sebagai muda. Kamu gak harus wah di mata orang lain, asal hidupmu damai di mata kamu sendiri. Ingat sebagai muda, hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat sampai, tapi tentang siapa yang paling nyaman ngejalaninya. Jadi, yuk coba deh tanya lagi ke diri sendiri, kalau gak harus impress siapa-siapa, hidup kayak apa ya yang pengen aku punya?
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

0: berani-beraninya muter Bernadia sampai langit ketujuh. Athena, matiin radiomu sekarang.
1: Nah, gak mau. Siapa kamu, Zeus? Sekalian aja radionya aku tempel ke kupingmu. Bahkan langit ketujuh juga kecanduan kalimah Baskara.
2: Bikin meriah pagi kamu bareng Hits Hura. I think the hardest part

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Ayo ngaku deh, pas lagi akhir bulan kamu pasti sering banget kan makan di warung touchscreen alias warteg. Udah rasanya enak, porsinya banyak, dan harganya bikin hati adem. Yuk susuruan nebak karakter lewat menu warteg favorit kamu. Tumis kerang, sama kayak rasa tumis kerang yang gurih dan bikin nagih. Kamu paling bisa bikin orang penasaran alias susah banget ketebaknya. Gak heran kalau kamu juga punya hobi naik gunung yang super menantang. Keren! Tempe orek, simple life is simple problem. Yap, kamu tuh paling bisa nikmatin hidup dengan cara sederhana, tapi tetap bikin happy, model cowok-cewek green flag gitu. Ayam goreng, ini dia tipe orang yang hobinya kalap belanja pas baru gajian. Terus bingung pas dompet udah setipis tisu, mikir uangnya lari kemana aja. Nah lo, auto makan nasi plus garam pas akhir bulan nih. Rawon, fix ya. Buat kamu pengabdi nasi rawon, kamu adalah orang yang cuek-cuek bikin gemes gitu. Soalnya kamu tuh punya prinsip kuat dan gak pedulian sama omongan para netizen. Aduh, menantu idaman banget gak sih?
2: Hits hits hura, cuma muterin lagu-lagu yang enak.

0: keep calm. Turn up the music.
1: Wee muda, ini dia jawara Indonesian hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

104.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Sebaya muda, coba deh bayangin punya pasangan yang never gets mad, selalu fast respon, dan selalu ngertiin kamu tiap kali kamu lagi bad mood. Wah, kedengerannya menarik banget gak sih? Tapi tunggu dulu sebaya muda. Yang barusan Ivy maksud tuh bentuknya bukan manusia, tapi AI. Yap, AI dating lagi rame banget nih sekarang. Ivy baca di narasi.tv, banyak orang yang lagi jatuh cinta sama karakter virtual yang bisa diajak ngobrol, flirting, bahkan curhat kayak beneran punya pacar. Lewat aplikasi kayak Replika, people feel seen, heard, and loved. Padahal semuanya tuh cuma hasil algoritma yang jago banget nih buat baca emosi manusia. Di awal sih emang fun banget ya sebaya muda. Kamu bisa ngerasa aman, gak di ghosting, dan gak perlu drama deh. Tapi lama-lama bisa-bisa kamu emotionally attached nih sama sosok yang ternyata tuh gak pernah hidup beneran. Kayak jatuh cinta ke bayangan, tapi bayangannya tuh bisa balas chat kamu tiap detik. Terus nih ya, beberapa orang bahkan mulai susah bedain mana cinta yang nyata dan mana yang cuma berupa kode digital. Soalnya, let's be real, AI bisa nyimpen semua percakapan kamu dan bisa niru cara kamu ngomong.
2: Definitely,
1: but real? I don't think so. So, sebaya muda, setelah dengerin

0: yang bulat, panjang, hitam, keras, ada di tengah-tengah, kalau dipegang dan digesek-gesek terasa panas.
1: Kamu suka gitu sih?
0: Apa sih?
1: Kamu kenapa
0: ini
1: sih?
0: Ini beneran.
1: Tidak, mau gak mau ikutan.
0: Jawab, ayo jawab.
1: Gak mau, gak mau, gak ada, gak ada.
0: Ada.
1: Apa?
0: Orang naik tiang listrik siang-siang. Ada yang ngebetulin.
1: Oke, Mimi.
0: Hili.
1: Kenapa?
0: Ya.
1: Waktu lampu merah.
0: Ya.
1: Kendaraan berhenti.
0: Karena lampunya merah, udah begitu aturannya.
1: No.
0: Tidak tahu.
1: Karena?
0: Ya.
1: Direm.
2: Hili and Mimi Show.
3: Bayang muda, ini dia juara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
4: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Today's Big on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Sukses bikin aku GR pakai banget gitu kan, gara-gara fitur terbaru Instagram yang namanya instan. Aku tuh sempat ngira kalau ini tuh teman-teman aku ngepop gitu kan ke DM aku, ternyata bukan. Nah kali ini buat kamu yang ngerasa kayaknya instan gak penting-penting banget, kali ini IG akhirnya ngeris fitur yang penting nih sebaya muda. Kenapa gitu? Soalnya di Gista aku tuh bilang kalau fitur kali ini itu udah bisa kamu coba dari tanggal 8 Juni kemarin, dan itu kayak requestan dari orang seluruh dunia. Kenapa? Karena kamu tuh bisa mindahin posisi postingan di profile IG kamu tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu kan, dan artinya foto atau konten lama bisa dipindahin ke bagian paling atas grid cuma dengan ngedrag dan ngedrop. Caranya itu gampang banget, kamu tuh cuman harus nge-update versi terbaru Instagram, terus abis itu kamu buka di profile, klik atau kamu cari yang namanya reorder grid. Nah terus kamu di situ bisa deh nyusun ulang konten atau feeds kamu sesuai yang kayak kamu mau. By the way, fitur ini tuh ngebuka banyak kemungkinan terutama buat kamu kreator, brand atau kamu pengguna biasa buat cantikin profile kamu nih sebaya muda. Nah ini cocok banget buat kamu yang pengen jadi orang estetik tanpa perlu ngehapus postingan yang lama.
1: Number 2.
2: Udah ada di masa dimana supercar itu gak pakai bensin lagi sebaya muda, tapi udah pakai listrik. Kali ini datang dari Audi yang baru aja nge-launching yang namanya Novolary. Jadi supercar VX Hybrid ini punya tenaga 987 HP yang disiapin katanya sih bakal jadi penerus dari Spiritual RA. Dan mobil ini gak cuman kenceng aja, tapi juga bakal jadi teknologi dan new face dari desain Audi. Bahkan Voi itu bilang kalau katanya autocar gitu kan. Si Novolary ini punya model flagship yang paling eksklusif dari Audi. Produksinya terbatas banget, gak sampai 500 unit di dunia, dan katanya buat pengirimannya bakal dijadwalin di paruh pertama tahun depan. Kalau katanya CEO Audi ya, Gernot Dallner itu bilang si Novolary ini sebagai pernyataan buat masa depan gitu, dan juga punya desain yang kuat, inovasi yang cepat dan teknologi tinggi. Di sini si Novolary ini punya mesin V8 4.0 liter twin turbo yang dipaduin sama 3 motor listrik, dan katanya sih ini bakal jadi yang terkenceng punyanya Audi ya. Dan buat kamu yang suka otomotif, katanya sih setara sama mobil di F1 ya. Wah gimana nih, kamu mau ikut PO atau masih mikir-mikir dulu nih?
1: Number 3.
2: Gak sabar, pokoknya gak sabar banget nonton live action Moana. So buat kamu yang takut ketinggalan, aku punya info terbaru. Kali ini di spill sama Cinemax kalau Disney baru aja ngerilis trailer terakhir buat live action Moana. Dan di sini ada surprise nih sebaya muda. Soalnya kalau dari trailernya sih ada karakter ikonik yang namanya Tamatoa, kepiting raksasa yang suka curi harta karun gitu. Dan ini tuh bakal jadi, nah dia tuh bakal jadi karakter yang paling curi perhatian banget sih sebaya muda. Apalagi trailer kali ini juga nampilin banyak banget petualangan Moana dan juga Maui gitu kan, waktu mereka berlayar ngelintasin lautan buat nyelamatin masa depan pulau dari Motunui. By the way sih, aku gak sabar banget sama Dwayne Johnson dan juga sama karakter-karakter lainnya. Apakah bakal lebih seru daripada animasi Moananya? So kita tunggu ya semuanya muda.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Halo, hai semuanya muda. Siap-siap, kali ini kita bakal bahas 4 tipe ketawa di chat yang bikin kamu ngakak. Gak cuma sekedar ketawa, tapi juga ada vibe dan karakter di balik setiap ketawa ini. Yuk, langsung aja check it out. Tipe yang pertama ada haha. Ini dia si santai sejati. Pengguna haha itu orangnya chill dan gampang akrab. Mereka itu yang bisa bikin suasana jadi enak tanpa drama. Ketika mereka bilang haha, itu tandanya leluconmu masuk banget tapi dengan vibe yang lebih low-key. Tipe kedua ada hehe. Nah, ciri-ciri pengguna dari tipe ketawa ini biasanya mereka itu agak manis dan genit, guys. Pengguna hehe seringkali punya sisi nakal yang bikin penasaran. Biasanya mereka ini tahu bahwa leluconnya agak flirty gitu ya, dan pengen kasih tahu kalau mereka itu enjoy, tapi tetap malu-malu gitu. Tipe ketawa yang ketiga ada SKSKSK. Nah, ini dia generasi Z yang ngikutin semua tren. SKSK itu dari anak-anak yang aktif banget di TikTok dan media sosial. Mereka nggak takut buat berekspresi dan humor mereka itu cenderung kayak yang playful-playful gitu. Kalau udah pakai SKSK, bisa dipastikan suasana udah heboh banget. Last but not least, ada awok-awok-awok. Nah, ini dia. Ini adalah tipe yang paling heboh, guys. Awok-awok itu dari orang-orang yang biasanya itu nggak gampang baper dan sangat reaktif. Mereka suka ketawa sampai nggak bisa berhenti dan pastinya bikin suasana makin rame gitu. Mereka nggak peduli nih, yang penting happy dan ketawa bareng, walau kadang banyak orang yang bilang ketawanya itu jelek. Nah, itu dia 4 tipe ketawa di chat yang bikin kamu ngakak. Sekarang, aku kepo nih, kira-kira ketawa sebaya muda yang mana nih? Ayo tunjukin dan bikin suasana makin seru.